0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik viron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2, pagi ini kita juga akan update informasi ya terkait dengan perakiran cuaca untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya untuk hari ini ya, edisi Jumat tanggal 3 Juli 2026 bersama dengan perakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, ada Kak Rizka Maulida.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku tanggal 3 Juli 2026 untuk pukul 7 pagi hingga pukul 7 petang. Perakiraan cuaca untuk wilayah Surakarta pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah, kemudian untuk sore hingga awal malam nanti secara umum berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 80%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah pada umumnya pada pagi hingga siang diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam nanti umumnya cerah berawan hingga berawan. Tetapi berpotensi hujan ringan yang tidak merata terutama di sekitar pegunungan dan dataran tinggi. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter. Dan tinggi gelombang di selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiran yang dapat kami sampaikan.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Jangan biarkan usiamu memenjarakanmu, ataupun pandanganmu melemahkanmu. Siapapun kamu, dimanapun kamu, beranilah menjadi diri sendiri. Dari Pisyah.
1: Kuatamu, kuat untuk kamu.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Saya Wayan Kusma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: Oke teman Pro 2, pagi ini kita ajak kamu ya untuk update terkait dengan kondisi lalu lintas di Surakarta dan sekitarnya langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama dengan Kak Bagus. Halo, selamat pagi Kak Bagus. Waduh, nampaknya trouble ini. Ya, Kak Bagus. Kak Bagus, oke, sepertinya putus-putus ya. Kak Bagus, dengar suara Sisil di studio clear nggak?
3: Ya, ini dengar, tapi maksudnya.
2: Oke, coba Sisil ulang lagi teleponnya, boleh ya, Kak Bagus ya?
3: Oh, siap.
2: Nah, ini udah bagus nih suaranya, Kak Bagus.
3: Ya udah,
2: nah,
3: ya.
2: Nah, udah aman. Sesuai dengan namanya, suaranya bagus dan namanya juga Kak Bagus ya. Salam selalu ya, Kak Bagus ya. Oke.
3: Okay. Amin.
2: Oke, okay, Kak Bagus, monggo untuk informasi lalu lintas pagi ini di wilayah Surakarta dan sekitarnya.
3: Selamat pagi untuk pendengar Pro 2 FM Surakarta. Di pagi hari ini pantauan lalu lintas di batas kota Makuto yang masuk ke kota Surakarta jalan Adi Sucipto dari barat terpantau ramai lancar maupun sebaliknya, dan kita bergeser di simpang Fajar Indah yang dari barat dari Makuto maupun Profesor Soeharto maupun dari arah utara juga terpantau ramai lancar. Dari bergeser sisi timur di Tugu Wisnu, baik dari Jalan Adis Sektor dari Fajar Indah maupun sebaliknya dari Stadion Manahan maupun Jalan Ahmad Yani dari sisi selatan maupun dari sisi arah terminal juga terpantau ramai lancar. Lalu besar di sisi utaranya Tugu Wisnu atau Simpang Giri Mulyo, baik Lajan Sukarto maupun Ahmad Yani dari terminal maupun di selatan. Selatan dari Tugu Wisnu tadi juga terpantau ramai. Ada berjalan di sisi ujung paling timur, baik di jalan Pakur untuk kurnya armada bis dan orang yang mau ke sisi timur. Keris jembatan, mohon maaf, jembatan keris itu masih juga lancar, ramai. Dari saya simpang Gilingan, ini juga terpantau ramai Kak Sisil, maupun yang mau ke Jalan Es Parman atau di mau ke Proliman Balapan, dan itu di sisi timur simpang Ngemplak, baik dari Jalan Sutoyo maupun di Panjaitan juga terpantau ramai ini, terutama yang di sisi timur maupun barat dan utara ini yang di Ngemplak. Dan juga bergeser di Panggung juga terpantau ramai, baik dari jalan Purif Muarjo maupun dari Ahmad Yani atau pertemuan antara Mungun Sidi mau ke panggung, sisi timur ke Kolonel Sutarto juga terpantau ramai lancar, dan kita geser di Tugu Cembeng juga ramai, baik dari tentara pelajar maupun di sisi mana itu sisi selatan yang mau arah Skarpateh. Juga terpantau ramai lancar. Dari Ocer Skarpateh juga ramai, maupun di Simpang UNS UNS yang mau masuk ke kota Surakarta juga ramai lancar. Dengan kaki sila yang bisa kita sampaikan kepada pendengar kedua, taatilah rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan dibanding kecepatan. Tetap berlintas sebagai budayanya Wong Solo. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Kak Bagus. Salam sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Oke. Ya, teman Pro 2, itulah tadi informasi langsung ya bersama dengan Kak Bagus dari Sisirum Dinas Perhubungan Kota Surakarta untuk pantauan arus lalu lintas pagi ini.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman.

enggak, itu Sabrina Leanor kayak nggak bisa deh. Kalau aku tuh nggak bisa, bisanya enggak ya, teman perdua ya. Kalau cewek tuh ketawanya langsung gitu. Aduh, ada satu lagu ya, H-E-H-E, biasa gimmick Sisil. Kalau ada lagunya sih Sabrina Leanor ya, teman berdua ya. Oke, gak terasa udah jam 8 lebih berapa menit ini? 6 menit teman berdua ya, artinya kita sudah masuk ke Battle Song Today yang bakal mengadu dua lagu bagus. Dan siapakah pemenangnya? Belum bahas siapa dua lagunya, tapi udah bahas pemenangnya. Ya maksudnya nanti, kita umum jam 9 nanti teman berdua ya. Tapi kayaknya hari ini aku mau bahas tentang pengorbanan, ya gak sih? Demen banget deh kalau Sisil pagi-pagi udah kayak gini nih. Jadi kita lagi bakal membahas atau mengadu dua lagu yang bertemakan pengorbanan cinta yang luar biasa besarnya teman produ. Tapi ujungnya kayak cuma dapat rasa sakit atau ketidakpastian. Itulah ya. Apa ya? Ya udahlah gitu lah pokoknya. Pokoknya ujungnya tuh kayak kamu tuh udah kasih semuanya tapi ujungnya gak jelas, ujung-ujungnya ditinggal gitu ya teman produa ya. Terus ditinggal mana lagi, sayang-sayangnya lagi, ups. Oke deh, jadi teman produa ada dua lagu yang tentang pengorbanan ini. Pertama, ada Noah dengan Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Ini sih liriknya dalam banget ya, jelek banget kayaknya ya pagi ini. Ini lagunya.

Nah itu potongan lagu dari Noah ha. Masih nungguin kan tak pernah ku mengerti. Berarti lagi aku sepintar ini. Cia. Ganti lirik, ganti lirik, ganti lirik. Oke lanjut, nah itu lagunya Hidup Untukmu Mati Tanpamu ya dari Noah teman Pro 2. Satunya ada kata-kata mati-matian juga dari Mahal ini ya. Jadi hampir ada mati-matinya teman Pro 2. Ah, mencintaimu dengan mati-matian. Cile, lebay banget ya. Ah. Iya lanjut teman Pro 2 ya. Ini ada lagunya Mahal ini dengan mati-matian. Kita dengerin lagunya.

kasihan dibela depan mereka. Tapi ya masih begitu aja. Ya udahlah ya teman pro 2, biarlah kita jadi peran apa namanya? Peran jahatnya. Udah ceile. Ini apa sih Sisil pembicaraan kita pagi ini? Enggak tahu juga. Yang penting Sisil mah cuap-cuap ya teman pro 2, tapi enggak benar. Ini dua lagu yang menurut Sisil ya, lagunya tuh kayak jelek banget. Jeleknya tuh sampai kayak menghujam jantungku gitu. Dramanya mulai deh Sisil ya. Paling heboh deh, enggak jelas. Nah, teman pro 2, kamu bisa vote antara dua lagu ini ya. Satu dari kedua lagu ini, kamu pilih Noah, Hidup Untukmu atau enggak, Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Itu pilihan yang sulit ya. Atau Mahal Ini Mati-matian. Kayaknya pagi ini tuh agak sulit loh pemilihan lagunya. Enggak tahu, tiba-tiba aja sih Sisil kayak, ini kan lagu si apa Mahal Ini kan apa viral ya 2024 2025 gitu kan ya. Kayaknya kita flashback ke tahun segitu boleh kali ya gitu tahun pro 2. Nah, jadi kamu bisa vote, kirim aja lagu yang kamu pilih antara Noah Hidup Untukmu Mati Tanpamu atau Mahal Ini dengan Mati-matian, kirim ke 081327866966. Aku juga mau puterin abis ini teman pro 2 ya, lagunya dari Selena Grace yang Sumpah Mati. Aku enggak tahu kenapa makin kesini aku makin sering dengerin, karena suka di request sama kak siapa namanya, kak Zulia kayaknya. Bukan neng, bener gak sih kak siapa ya, si aku lihat dulu ya. Oh, Kak Ninda, sorry. Kak Ninda yang suka request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati, aku jadi suka lagunya, serius. Jadi kayak gimana gitu. Jadi kayak gimana apa sih Sil ya, maksudnya kayak enak aja gitu loh, easy listening juga gitu ya. Jadi kayak makin suka sama lagunya si siapa Selena Grace ini teman pro 2. Yaudah deh kalau gitu jangan kemana-mana ya, habis ini Sisil bakal puterin lagunya Selena Grace Sumpah Mati, requestan dari Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani Sepanjang Hari. Oke, terus sama siapa ya, sama nanti satu lagi deh aku cek lagi teman pro 2 ya, tapi habis lagu-lagu bagus ini.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

saya Astuti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Sisil, keseripet ya begitulah ya. Karena kayak lagi, fokusnya banyak ya, terpecah belah ya. Oke deh, teman Pro 2, kita balik lagi ya. Buat ngevote ya, bagi kamu yang mau vote untuk Battle Song Today, ada dua lagu yang udah kita siapin. Tentang pengorbanan, cile, pengorbanan gak tuh ya. Yang pertama ada dari Noah, teman Pro 2 ya, dengan Hidup Untukmu Mati Tanpamu.

sepenggal lagu dong. Sepenggal lagu ya, potongan lagu dari Noah, Hidup Untukmu Mati Tanpamu, Teman Pro 2. Nah, satu lagu lagi yang bertemakan pengorbanan juga ada, Teman Pro 2 ya. Mati-matian dari Mahalini. Ini nih lagunya.

Itu dia potongan lagu dari Mahalini dengan Mati-matian, teman pro 2 ya. Jadi kamu bisa vote antara Mahalini Mati-matian atau Noah Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Cara votenya gampang banget. Ketik aja ya, kirim WhatsApp ke 081327866966, kasih tahu lagu apa yang kamu pilih. Apakah lagu Noah Hidup Untukmu Mati Tanpamu atau lagu dari Mahalini dengan Mati-matian. Aku tunggu.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Ah, jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

masih di Battle Song Today teman Pro 2 yang bakal mengadu dua lagu ya, dimana pagi ini temanya pengorbanan, boleh kali ya sekali-kali ya teman Pro 2 ya. Nah jadi dua lagu ini yang pertama adalah Noah dengan judulnya Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Gimana sih lagunya yang kayak gini nih lagunya nih sebentar.

Itu lagu dari Noah ya, teman Pro 2 dengan Hidup Untukmu, Mati Tanpamu, dan satu lagu tandingannya, tandingannya enggak tuh. Dari Mahalini dengan Mati-matian.

Nah itu dia potongan lagu dari Mahal ini dengan mati-matian teman Pro 2. Jadi kamu bisa vote, mau vote untuk Noah, hidup untukmu, mati tanpamu, atau dari Mahal ini dengan mati-matian ya teman Pro 2. Caranya kasih tahu aku judul apa yang kamu pilih pagi ini. Apakah Noah, apakah juga Mahal ini ya dengan mati-matian. Kamu kirim aja ke WhatsApp 081 327 866 966.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Ilvot pagi ini, jadi kita mundur dulu. Kalau misalkan tadi tuh kita lagi adu ya di Battle Song Today pagi ini, lagi ngadu dua lagu, lagi ngadu nggak tuh, ah dasar tukang ngadu deh ah. Lagi ngadu dua lagu teman Pro 2 yang bertemakan tentang pengorbanan, yang ujung-ujungnya pengorbanan cinta ya, yang ujung-ujungnya bahwa dia hanya sakit sendiri aja gitu teman Pro 2 ya. Kalau sakit rame-rame enggak, kalau sakit rame-rame itu kayak tadi pertandingan siapa, Portugal lawan siapa sih, Kroasia ya nggak sih, itu siapa coba sebentar aku ngintip dulu ya bentar ya, siapa ya kok aku nggak, siapa ya kayaknya Spanyol, bukan Spanyol kawan. Yang baru-baru ini tadi banget. Oh, Portugal lawan Kroasia, bener Sisil. Ah, ya kan. Oke deh. Nah, teman Pro 2. Ada lagu pertama yaitu Noah dengan Hidup Untukmu Mati Tanpamu, atau yang kedua ada lagunya Mahalini dengan Mati-matian, teman Pro 2. Nah, jadi langsung aja mungkin ya kita hitung. Bagi kamu yang Sisil lagi hitung terus kamu mau ikut vote ya, baru denger mungkin baru gabung di Pro 2 FM Solo, kamu langsung aja cus kirim pilihan kamu teman Pro 2 ya. Vote yang kamu pilih apakah Noah Hidup Untukmu Mati Tanpamu atau HUMT, cie HUT kali ah, HUMT teman Pro 2 sama Mahalini MM, cie mati-matian maksudnya ya. Langsung aja kirim ke 081-327-866-966. Pertama ada Kak Danu Fadilah. Kak Danu Fadilah 13 ini katanya vote HUMT, cie HUMT gak tuh kan. Lanjut lagi alias Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Lanjut ada Kak Theodorus Yudhistira yang vote untuk mati-matian. Lanjut lagi ada Kak Lea atau Pisces yang mengucapkan selamat pagi Kak, aku pilih Mahalini ya, terima kasih, kembali kasih. Kak April vote mati-matian. Lanjut lagi ada Kak Kak April mati-matian, terus Kak Abil ya, Kak Abil vote untuk mati-matian juga nih. Ada Kak RBM Family yang vote untuk Noah HUMT teman Pro 2 Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Oke, kita catat. Lanjut ada Kak Catur. Apa nih kalau apa namanya kalau di delete harus ini, harus bayar uang

khas nih ya. Jadi tadi Kak Catur udah foto atau mengirim apa gitu terus di delete sama Kak Catur. Pokoknya kalau udah di delete harus ini ya Kak Catur ya, harus bayar uang kas, nggak boleh Kak. Karena aku anaknya boril ya, boril banget, jadi aku akan memilih hidup untukmu mati tanpamu dari Noah. Oke le, oke le, oke le. Lanjut ada Kak Ahmad Dwi yang vote untuk Mahalini dengan mati-matian nih teman Pro 2 ya. Berbeda tipis antara Mahalini dengan Noah. Saat ini skornya kita tunggu hasil akhirnya teman Pro 2 ya. Bagi kamu yang mau vote jangan lupa langsung aja kirim ke 081-327-866-966. Lanjut ada Kak Lydia New, Neo, Neo ya. Vote-nya untuk Mahalini mati-matian, siap. Ada juga Kak Akbar Scorpio, vote untuk Noah. HMTM, HUMT. Udah bikin singkatan sendiri, salah lagi nyebutnya, banter lagi kan. Lanjut lagi, ada Kak Anang yang vote untuk Ariel Noah. Thank you Kak Sisil, selamat pagi juga. Salah coret lagi aku. Lanjut lagi ada Kak Ricky Diaz ST yang vote HUMT yang winner. Cile HUMT. Lanjut ada Bang John Nasgor. Bang John katanya, aduh maaf, error nih HP-nya cuma buat WA. Oh iya gak apa-apa, gak apa-apa, yang penting gabung aja ya sama Sisil di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lanjut ada Kak Dewi Satrio yang vote Mahalini dong untuk mati-matian. Oke deh. Ada lagi the one and only Erna. Kak Erna katanya, pilih apa ya kak? Pilih hidup untukmu mati tanpamu deh kak. Oke, siap, kita catat. Wah, tipis banget nih. Tipis banget bedanya nih teman Pro 2 ya. Ada Kak Ariati Titi selanjutnya Mahalini dengan mati-matian. Terus ada juga Kak Dita Sari yang vote untuk Noah ya. And ini kayaknya oke. Ada Kak, untuk Pro 2 Hitlist ya dari Kak Zulia. Nanti Kak Zulia diputerin jam 10 ya, ditunggu lagunya kamu. Hah, kamu tahu gak teman Pro 2? Hari ini tuh hasil vote-nya sama. Sama, benar-benar sama. Ya, 88. Nah, bagi kamu teman Pro 2, ada tambahan ini. Ini dari Kak Lukman ya. Vote-nya untuk Mahalini mati-matian katanya. Iya Kak Lukman, siap Kak Lukman, terima kasih ya. Ini gak ada yang mau vote lagi apa? Hah, biar... Enggak sih, udah nemuin pemenangnya. Terima kasih ya Kak Lukman sebagai penentu pemenang di Battle Song Today. Karena hasilnya tuh tadi sama, 8 sama, seri teman Pro 2. Tapi karena Kak Lukman masuk vote untuk mati-matiannya Mahalini, ya udah berarti Mahalini pemenangnya teman Pro 2 ya. Oke deh, selamat buat kamu teman Pro 2 yang sudah vote ya, mati-matian ya, menjadi juaranya di Battle Song Today. Terima kasih. Terus juga selamat juga untuk Mahalini ya, sudah menjuarai Battle Song Today pagi ini. Dan setelahnya kita bakal puterin lagu-lagu bagus buat kamu. Jadi gak usah kemana-mana, kita puterin aja dan dengerin langsung aja ya lagu mati-matian dari Mahalini. Aduh, jelek banget ini.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Teman Pro 2, kita update dulu yuk kabar-kabar dari wilayah Surakarta dan sekitarnya. Nah, ini ada kabar dari Sukoharjo yang aku kutip dari rri.co.id, Teman Pro 2. Di mana Pemprov Jawa Tengah ini terus mematangkan persiapan operasional sekolah rakyat permanen di Jawa Tengah. Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sekolah rakyat permanen di Sukoharjo ini siap tentunya menyambut peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Hal itu tentunya disampaikan oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno kepada wartawan di sela mendampingi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Sekolah Rakyat Sukoharjo kemarin. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka untuk meninjau ya kesiapan operasional Sekolah Rakyat Permanen yang berada di Gadingan Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo itu. Sumarno juga mengatakan ya dalam kegiatan tersebut dari sejumlah Sekolah Rakyat Permanen di Jawa Tengah saat ini yang paling siap adalah di Sukoharjo, Teman Pro 2. Dan di Sekolah Rakyat Sukoharjo itu juga ya yang paling siap dan progresnya sudah mencapai 90%. Sumarno juga menjelaskan kalau misalnya konsep sekolah rakyat di Sukoharjo itu terus diperdalam ya. Apakah nantinya akan disatukan dengan kawasan Solo Raya ya, guna memaksimalkan apa? Guna memaksimalkan daya tampung kapasitas siswa secara keseluruhan atau tidak gitu, Teman Pro 2. Nah, selain masalah fisik infrastruktur, Sumarno juga mengakui nih kalau misalnya tantangannya masih minim pendaftar di tingkat sekolah SD atau sekolah dasar tempat Teman Pro 2 ya. Karena menurutnya akar permasalahan ini bukan semata-mata ketiadaan calon murid gitu. Hal lainnya seperti persoalan psikologis dan ikatan emosional antara anak dan orang tua. Dan ini menjadi pekerjaan rumah dengan mencari metode pendekatan yang tepat gitu, Teman Pro 2. Dan mengingat waktu yang semakin mepet nih ya, Sumarno menegaskan kalau misalnya proses penerimaan dan persiapan sekolah harus segera diselesaikan. Jadi targetnya sih tanggal 14 Juli mendatang tuh operasional sekolah udah harus mulai berjalan. Kita doakan saja semoga semuanya prosesnya berjalan dengan aman, lancar, mandali ya Teman Pro 2, aman dan terkendali gitu. Nah, pokoknya informasi-informasi selengkapnya Teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Teman Pro 2, kita kembali update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia berjaya saat mengikuti kejuaraan dunia di Eropa. Dari total 11 medali emas yang didapat, 5 diantaranya merupakan sumbangsih dari Leani Ratri Oktila. Ada 2 event kelas atas yang diikuti atlet para bulu tangkis Indonesia pada bulan Juni kemarin, teman Pro 2. Belasan atlet yang diberangkatkan merupakan pasukan proyeksi ASEAN Para Games 2026 dan juga Paralimpiade Los Angeles 2028.
5: Info Pro 2.
6: Kita ke informasi lain, teman Pro 2, pemerintah ini bakal meluncurkan sistem registri unit karbon atau SRUK tepatnya tanggal 9 Juli mendatang. Sistem ini menjadi fondasi perdagangan karbon nasional yang terhubung dengan pasar internasional. Peluncuran SRUK menandai dimulainya perdagangan offset karbon sektor kehutanan dan pemerintah tentunya menyiapkan potensi awal sekitar 31,72 juta ton setara karbon dioksida. Peluncuran SRUK ini diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon dan rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Komite Pengarah dari Nilai Ekonomi Karbon. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
5: Baru saja kamu dengerin Info Pro

Kesedihan dan kesepian yang kau alami sekarang, esok akan membuatmu dewasa untuk menatap masa depan. Naruto Shippuden.

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, santai siang sekarang. Shirley Anjali si Pirili akan nemenin kamu sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Gimana hari ini, pagi ini sampai sekarang jam 10.28 waktu Indonesia Barat. Semoga hari kamu menyenangkan. Emang Shirley gimana? Oh my God, why? Ah, gak tahu deh, nanti dia cerita ya sama kamu teman Pro 2. Cuman yang jelas semoga hari ini kamu tetap sehat, bahagia. Setiap aktivitas kamu juga dimudahkan. Ada aku yang semoga energinya bisa baik nemenin kamu sampai nanti. Terus aku juga udah siapin lagu-lagu yang semoga kamu juga suka sama lagu-lagu yang udah aku siapin di playlist aku. Tapi kalau kamu mau nambahin playlist aku dengan lagu-lagu favorit kamu, boleh dong. Karena kita ada di segmen Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12, segmen request lagu. Monggo silahkan kalau kamu mau request lagu Indonesia maupun mancanegara, tinggal kasih tahu aja nama musisi dan judul lagunya di nomor WhatsApp 081327866966. Aku punya lagu yang semoga sih lagu ini gak menggambarkan kamu teman Pro 2 di hari ini ya. Meskipun lagunya Bad Day dari Daniel Powter, tapi ini hanyalah lagu, semoga gak terjadi di hari ini maupun hari-hari berikutnya. Semoga kamu tetap enjoy menjalani hari-hari kamu ya. Enjoy the song.

Sweet It Again dari Westlife ini adalah salah satu lagu favorit aku, teman Pro 2. Aku kasih buat kamu nemenin di Pro 2 at least santai siang sampai nanti jam 12, tapi santai siangnya sampai jam 3 sore. Jadi masih banyak waktu buat kamu yang mau request lagu, boleh banget. Tinggal kasih tahu aja nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu request di nomor WhatsApp 081327866966. Halo. Selamat pagi menjelang siang buat teman Pro 2 Kak Putra Iput. Terima kasih nemenin saya di santai siang ini, biasanya ketemunya di Spada ya. Yeay. Selamat pagi dari bentar. Beda, itu Putra Solo Baru ya. Maaf. Tapi ketemu juga emang biasanya di pagi sama siang ya, Mas ya. Selamat pagi dari Wawan di Kadipiro, request lagunya Remuk dari Angie Special. Angie Carvalho kali, Mas. Bener enggak? Buat Tati yang ada di rumah, moga cepat sembuh. Buat kakaknya selamat bertugas, jangan lupa sarapan agar tetap ceria. Terima kasih. Terima kasih. Iya, belum sarapan tadi. Habis ini aku sempetin deh ya. Terima kasih udah diingetin Mas Putra Iput di Katipiro ya. Oke, Remuk dari Angie ya. Boleh ku siapkan dulu lagu yang kamu request. Oke, ku lanjut dulu. Ada teman Pro 2. Hai, Kak Anang. Hai Anang, apa kabar? Anang, siang Kak Shirley, semangat hits list. Iya, benar. Kita semangat di Pro 2 Hit List. Aku semangat buat puterin lagu-lagu yang mau kamu request. Jadi yuk. Coba mana lagu-lagu yang pengen kamu dengerin, lagu favorit kamu akhir-akhir ini, bagi tahu aku ya. Apa kabarmu Kak Shirley? Aku berharap selalu sehat ya, amin. Dan semua yang berada di RRI dan juga yang dengerin siang aja semuanya sehat selalu ya, amin. Kak Shirley, aku minta lagu yang apa aja deh, pilihin Kak Shirley aja ya. Metugas Kak Shirley, semangat terus. Duh, senangnya bisa ketemu Kak Shirley lagi. Masya Allah, saya juga senang banget ketemu sama Anang lagi ya. Setelah beberapa waktu yang lalu, kita jarang ketemu. Kenapa? Sukses terus ya buat Kak Shirley. Amin. See you, Kak Shirley. See you. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 FM Solo aja ya. Lagunya aku pilihin. Boleh deh. Udah aku pilihin lagu-lagunya tuh dari tadi tuh. Semoga sih kamu suka ya sama lagunya ya. Tapi kalau ngomongin musisi, Anang, kamu lagi suka sama siapa? Karena kalau beberapa waktu lalu kan kamu lagi suka sama Sabrina Carpenter. Nah, kalau sekarang apakah udah ganti gitu ya? Lagi suka sama satu musisi Indonesia maupun mancanegara atau masih suka sama Sabrina Carpenter juga? Bagi tahu Shirley ya, oke? Okay. Karena aku pengen kasih lagu yang emang tuh benar-benar kamu suka gitu. Widih, ya udah deh kalau gitu lagunya yang udah di request sama teman Pro 2. Mas Putra atau Mas Wawan ya di Kadipiro ada Remuk dari Angie Carvalho.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Hitlist.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Sixpence None the Richer Kiss Me, lagu favorit aku juga. Aku kasih spesial buat kamu semua, kamu suka ya teman Pro 2. Hai, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Selamat siang Pro 2 FM Solo. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Doa yang sama untuk Mbak Rizky sekeluarga di Pacitan, Jawa Timur ya. Request lagunya Adele yang judulnya Hello. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada. Selamat beraktivitas aja buat yang bertugas siaran, semangat siaran. Jangan lupa makan siang, happy selalu. Makasih. Makasih kembali ya Mbak Rizky. Doa-doa baik menyertai Mbak Rizky sekeluarga. Siap, lagunya Adele Hello ku siapkan. Habis ini langsung kuputar lagunya untuk kamu. Aku juga mau ucapin selamat siang dulu buat teman Pro 2, Crispina Oriza. Hai, salam kenal Kak Oriza. Sehat selalu, bahagia selalu. Bagaimana hari Jumat ini? Agendanya apa? Lagi di mana? Boleh ya, makasih udah gabung sama Pro 2 FM Solo. Kak, request lagu dong. Nih, dari Kak Oriza. Hindia ramai sepi bersama, makasih ya. Okay, okidoki, dengan senang hati si Pirili. Habis lagunya Adele, aku akan putarkan lagunya Hindia ramai sepi bersama. So, enjoy the song.

Lagu yang enak banget denger dari Bunga Citra Lestari featuring Ari Lasso nemenin kamu masih di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Yow. Hai Kak Jerry. Siang Shirley Sipirili dan Pro 2 Sipirili. Terima kasih Jerry. Seneng deh aku kalau ada teman Pro 2 yang memanggil aku Shirley Angel ya, atau Shirley Sipirili. Sebelum jalan salat Jumat, boleh request lagunya For Event Serana dan Nadif Basalam Penjaga Hati? Boleh. Makasih Shirley yang biasa aja. Masya Allah, tabarakallah, masya Allah, amin. Yang karena itu Kak Jerry atuh, sehat-sehat ya. Semangat, semoga hari ini jadi Jumat berkah buat Kak Jerry. Oke, tetap semangat. Oke, sebelum jalan salat Jumat ya, habisin langsung kuputar. Dari Kak Oriza lagi, boleh request lagi kakak, hehe, 24/7 dari Romaria. Coba nanti aku cek terlebih dahulu lagunya ya. Cuman lagu yang udah di request sama Kak Jerry terlebih dahulu, mumpung belum berangkat salat Jumat ya. Lagunya dari For Event Serana yang emang lagu ini enak banget. Enjoy the song, Kak Jerry.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lagu-lagu requestan kamu yang barusan aku putar, teman Pro 2. Barusan tuh lagunya 24/7 ya. Ini tuh lagu punya Romaria Simbolon yang kembali punya lagu yang judulnya 24/7. Resmi dirilis kemarin 12 Juni 2026. Yang ini menjadi tanda juga sih babak baru perjalanan karirnya Romaria Simbolon yang sudah beranjak dewasa. Mungkin kamu dulu pernah dengar suaranya Romaria Simbolon ya, dengan lagu Anak Malu Sama Kucing yang viral di tahun 2014 pada saat itu. Kamu usia berapa? Dan sekarang 24/7 sudah bisa didengarkan di berbagai platform musik digital ya, teman Pro 2, yang emang lagu ini tuh mengangkat kisah tentang kerinduan lah gitu ya, sama seseorang yang jauh gitu, dan menggambarkan perasaan cinta yang terus hadir sepanjang waktu, sama harapan juga untuk bisa cepat ketemu gitu. 24 jam dalam sehari dan 7 hari seminggu ya, rasanya mau deket aja terus gitu ya. 7 hari 24 jam tuh. Ya, itu jadi simbol juga sih bahwa rindu tuh bisa hadir setiap saat ya, teman Pro 2. Dengan lirik-lirik yang dipadupadankan di lagunya Romaria ini. Tapi bagus ya namanya Romaria gitu. Bisa, aku langsung keingetnya sih sama ini ya, siapa? Yang penyanyi Meksiko itu loh, Rosalia, ini Romaria. Semoga bisa jadi Rosalianya Indonesia ya, gak sih teman Pro 2? Apalagi dia juga punya gaya rambut yang khas dan juga suaranya juga oke ya. Apalagi pernah ada yang viral tuh lagunya. Ya wes, aku lanjut aja nemenin kamu, masih nungguin yang belum request lagu, monggo. Yo, itu adiknya Bastian CGR. Oh, adik sepupu ya? Oke, baiklah. Makanya mirip-mirip rambutnya juga ya. Oke, emang Kak Shirley pernah ya lupa buat makan siang? Nggak pernah lupa, paling telat aja ya. Kalau lupa nggak pernah, cuman karena kayak belum sempet lah atau apa, ya udah telat gitu ya. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Mana isinya cuma makan-makan-makan lagi. Enggak dong, tapi harus makan juga gitu. Tadi juga aku sempetin sarapan kok. Terima kasih. Catur mau diputerin lagunya siapa? Sebelum Jumatan atau nanti habis Jumatan juga boleh deh kalau pengen diputerin satu lagu ya. Oh, kayaknya ini mau kisah romantis ya. Mau. Moga. Ditawarin loh ini ya. Boleh, kalau mau silahkan bagi tahu aja ya. Semangat teman Pro 2, Jumat berkah, Jumat sehat, Jumat semangat buat kamu dan aku. Semoga lagu-lagu yang aku hadirkan dan lagu-lagu requestan kamu bisa aku puter semuanya ya. Oke, yuk, masih ada waktu. 11.39 sekarang sampai jam 12 adalah segmen request lagu. Jadi capcus sekarang aja. Tambahin playlist aku dengan lagu-lagu kesukaan kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Teman Pro 2, untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan kejutan, meski di sisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan potensi skor besar di fase grup. Kita tunggu aja, kejutan apa yang akan terjadi pada Piala Dunia 2026.

Kemarilah tenang dari mahal ini, semoga ketenangan selalu menghampiri kita semua teman Pro 2. Amin. Senang banget dong di pucuk Pro 2 hit list. Di pucuk ya, emang udah benar-benar mau jam 12 sih dia. Di ujung Pro 2 hit list, tapi masih sampai jam 12 malam nanti kok Pro 2 FM Solo terus nemenin kamu. Kalau barengan sama Sherry Angeli si Pirili sampai nanti jam 3 sore. Halo, selamat siang buat Kak Endang Sri. Senang banget bisa ketemu lagi setelah sekian lama tidak bertemu ya. Katanya selamat siang Kak Sherly. Enggak apa-apa ya, saya ikut gabung di sini. Semoga tidak salah masuk satu rombongan ini. Yo, enggak apa-apa. Buat apa-apa Mbak Endang Sri, tidak pernah salah masuk kok ya. Senang sekali malah bisa nemenin saya di 081-327-866-966. Boleh diputerin lagu dari Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu? Makasih Kak Shirley, siap dengan senang hati. Jangan Paksa Rindu, lagu yang emang enak banget dan sampai sekarang masih jadi favorit banyak orang. Kalau begitu langsung saja lagunya aku hadirkan untuk kamu, biar harinya lebih menyenangkan dengan lagu-lagu yang lagi kamu suka. Enjoy the song.

Teman Pro 2, sekarang kita udah masuk ke segmen Zonasi. Zonasi yang kita akan bahas seputar kuliner dan UMKM terlebih dahulu, terus nanti juga lanjut dengan informasi olahraga sama informasi entertain nemenin kamu sampai nanti barengan sama Shippy.

yang jiwanya tuh jiwa muda seperti Kak Endang loh ya, oke? Okay? Jadi gak usah malu-malu, saya juga sebenarnya sudah bukan seusia anak-anak gitu ya. Tapi jiwanya jiwa muda aja, tetap bahagia selalu, apalagi Kak Endang selalu kasih energi positif sekali. Jadi udah deh, pokoknya stay tune di Prodo FM Solo aja ya. Siapa tahu kangen sama lagu-lagu di era 2000-an gitu ya. Lagunya mau dikasih spesial buat putra dan putri Kak Endang Sri, itu bisa banget ya. Dengan senang hati pokoknya ya. Kapan aja kalau Kak Endang pengen dengerin Prodo FM Solo, terima kasih banyak. Capcus aja. Kamu juga bisa loh teman Pro 2 dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download di Play Store maupun App Store atau mau streaming aja. Websitenya rri.co.id. Di situ kamu bisa baca berbagai informasi juga ya. Berita, entah itu informasinya seputar olahraga, terus juga lifestyle. Itu ada ya. Mau kuliner pun juga ada di rri.co.id ya. Nah, kali ini aku mau jalan-jalan barengan sama kamu secara virtual. Kulineran dulu, karena emang aku suka kulineran juga. Suka makan orangnya, sama kayak kamu apa enggak sih? Cari temen ya. Apa sih makanan kesukaan kamu? Boleh kasih tahu aku ya. Cuman hari ini aku mau jalan-jalan, ngajakin kamu ke Pacitan ya. Ada olahan yang menurut aku beda dari yang lainnya. Tahunya tuh tahu mahal, asik. Bukan lagi, bukan 500-an digoreng dadakan, bentuknya kotak-kotak. Cuma sekarang tuh banyak loh, di mana-mana ya aku lihat tuh makin banyak orang yang jualan tahu, dan tahunya tuh tahu Sumedang gitu loh. Ada yang warnanya hijau, maksudnya tuh dia tuh kayak franchise gitu kali ya teman Pro 2. Terus ada yang warnanya tuh merah, itu tuh juga banyak sekarang tokonya, namanya ya, aku namanya apa lupa, pokoknya dia tuh tahu Sumedang gitu deh. Ada yang dia tuh benar-benar kayak tahu Sumedang yang dalamnya tuh padet gitu, lembut. Ada juga yang dalamnya tuh nggak begitu padat, cuman juga enak karena luarnya dia tuh crispy gitu loh. Aku jadi pengen makan tahu. Nanti aku pulang mau mampir beli tahu deh. Tahu deh, Sherly mah pinginan. Sabar, sabar. Oke, Kak, aplikasi digital sudah ada. Suka lihat-lihat para penyiarnya. Saya cantik dan ganteng semua, Masya Allah. Amin. Matur nuwun, Kak Endang Sri. Kak Endang juga loh, awet muda, cantik. Senang sekali saya lihatnya ya. Sehat-sehat selalu, salam untuk keluarga tersayang ya. Oke. Kak Endang suka makan tahu atau enggak? Suka tahu apa tempe? Nah, kalau aku kadang lagi pengen tahu, kadang lagi pengen tempe. Sekarang pengennya tahu. Karena ngelihat di Pacitan ada namanya tahu tuna. Hei, tuna dijadiin tahu. Iya, stay tune di Prodo FM Solo, kita bahas bareng-bareng. Siapa tahu Mbak Rizky di Pacitan Jawa Timur juga mau cerita-cerita seputar tahu tuna ya. Bisa kasih tahu aja Mbak Rizky di Pacitan Jawa Timur. Di sini aja

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan enggak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kalau tuna biasa dimasak berbagai olahan ya, baik itu ada yang biasa tuh masak, ini loh teman Pro 2, tuna terus dibalur wijen gitu ya, ada juga martabak ikan tuna, tuna mercon pun juga ada loh. Terus dimasak pakai gulai gitu ya, atau kuah woku, itu juga bisa. Nah, tapi kalau di Pacitan ada yang namanya tahu tuna. Menarik ya. Pengen nyobain kayak mana rasa tuh tuna, tahu tuna ya. Ada yang udah pernah nyobain atau belum? Coba aku lihat di WhatsApp terlebih dahulu ya. Ada Kak Endang Sri, kalau saya biasanya suka tempe. Tahu makan juga, tapi kalau pas pengen aja. Semangat tugas ya Kak, udah maksi belum? Sama sih. Kadang suka tempe, kadang tahu. Tapi kalau Kak Indang Sri lebih sukanya tempe ya. Kalau tahu, kalau lagi pengen aja. Terima kasih sudah semangatin. Kak Indang juga semangat ya. Saya tadi makan jam... Sebelum jam 11 tadi saya sempat makan ya. Berarti itu tadi makan siang apa? Bukan. Bukan ya, udah maksi belum? Belum berarti ya, tapi masih aman perutnya Kak Endang. Gak tahu nanti 30 menit ke depan ya. Udah lapar lagi ya, biasa, biasa, biasa. Terima kasih Kak Endang, jangan lupa makan siang ya. Nah, tahu tuna khas Pacitan ini tuh menjadi makanan yang jadi favorit banyak orang lah teman Pro 2. Bahkan ada juga yang menjadikan tahu tuna ini tuh sebagai oleh-oleh khas dari Pacitan gitu. Unik ya, banyak sih. Olahan ikan tuna tuh beragam, ada otak-otak tuna juga ya. Cuman kita akan bahas tahu ikan tuna. Menarik kan teman Pro 2. Dan ternyata ini tuh bermula di awal 2000-an, tahun 2000-an. Sebagai inovasi masyarakat pesisir lah untuk memanfaatkan melimpahnya hasil tangkapan ikan tuna. Sebelumnya, tuna itu hanya diolah menjadi pindang atau abon aja kalau di Pacitan. Tapi kemudian perajin lokal itu mencampur daging tuna, itu digiling dengan tahu, dan ini terinspirasi dari kuliner bakso yang sekarang malah tahu tuna itu menjadi ikon dari Pacitan. Gitulah. Wih. Kreatif sekali ya, inovatif banget ini mah ya. Dan ternyata bermula dari kreativitas masyarakat setempat yang ada di Pacitan, ini akhirnya malah menjadi alternatif olahan ikan laut, lebih tepatnya ikan tuna, yang punya ekonomis yang tinggi gitu ya. Karena tangkapan ikan tuna itu sangat melimpah di sana. Bahkan banyak warga di Pacitan itu yang mulai menggiling daging ikan tuna ataupun ikan laut yang lainnya gitu ya, dan mencampurkan dengan berbagai adonan seperti tepung tapioka dan juga bumbu di situ. Kemudian dalam hal tahu tuna ya, caranya juga sama. Terus habis itu dipotong-potong seperti tahu gitu ya. Jadi macam kotak-kotak gitu lah teman Pro 2. Kita bahas lebih lanjut, siapa tahu kalau kamu udah pernah cobain, bagi tahu aku gimana cita rasanya di nomor WhatsApp 081327866966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

Dulu tuh ada seorang warga gitu loh di kawasan Teleng Ria. Mungkin kamu pernah ke sana juga ya, Pantai Teleng Ria. Nah, di sana tuh warga di sana bereksperimen gitulah itu tadi ya, mencampurkan daging tuna yang sudah digiling dengan adonan tahu putih. Nah, terus campurannya tuh dibentuk, digoreng, terus disajikan sebagai lauk makan siang. Eh, ternyata kok rasanya endulita banget, sangat memuaskan sekali gitu. Tapi kalau dipikir-pikir perpaduan yang sempurna, ya gak sih? Tahu gitu loh, ya kan? Protein nabati dari tahu, protein hewaninya dari tuna. Cita rasanya tuh gurih alami gitu ya, tanpa perlu tambahan penyedap. Tapi cocok sih, lembut-lembut, gurih, sehat. Protein mantul, top mantap. Ya kan teman Pro 2. Bahkan ternyata tahu tuna itu sampai viral loh. Pernah nggak lihat gitu di FYP kamu mungkin gitu? Karena saya nggak bermain sosmed ya, jadi nggak ngerti ya. Cuman ini ternyata pernah viral di seluruh Indonesia bahkan. Widiu, banyak tuh food vlogger dan wisatawan yang ngupload gitulah ya. Video mereka makan tahu tuna yang masih panas terus pakai sambal kecap atau saus tomat khas Pacitan. Oh my god, aku pengen. Habis itu makannya di pinggir pantai, bukan lagi tuh ya kan. Oh my god. Aduh, siang-siang gini enak juga ya nyemil tahu tuna ya. Udah ada kopinya. Aduh. Share ngopi. Enggak sih, paling kopinya cuma 10%, sisanya milk ya, melek, melek, melek. Nah, selain itu, tahu tuna tuh populer sebagai buah tangan atau oleh-oleh dari Pacitan Teman Pro 2. Jadi banyak tuh ternyata toko oleh-oleh yang menjual versi frozen foodnya gitu loh. Jadi tinggal goreng nanti kalau udah dibawa nyampe misalnya dari Pacitan ke Jakarta atau ke Surabaya, ke Jogja. Nah, itu bisa. Bahkan mau cari online juga ada loh teman Pro 2. Tapi pengennya langsung dibawain gitu ya dari Pacitan gitu ya. Meskipun online juga mungkin ada juga yang langsung dari Pacitan ya. Aduh. Mantap sih. Tahu tuna. Jujur perpaduan yang sempurna menurut saya, ya kan? Cocok gitu, makanya penasaran ini sebagai pecinta makan ya, pecinta kuliner ini ya, makanya saya penasaran. Nah, yang jelas yang membedakan tahu tuna ini dengan tahu-tahu yang lain ya, isian tunanya jelas ada, bahkan tuna segar ya teman Pro 2. Ikan tuna segar langsung dari Samudra Hindia, asik bukan lagi. Dan ada aroma lautnya, plus cita rasa yang gurih alami tapi tanpa amis ya teman Pro 2. Kemudian tahunya nih padat dan lembut ya. Biasanya para penjual tahu tuna di Pacitan itu pakai tahu putih yang teksturnya tuh padat di luar tapi lembut di dalam. Jadi mudah untuk menyerap bumbunya itu tadi loh, gitu. Nah, campuran bawang putih, lada, garam, dan sedikit daun bawang itu bikin aromanya juga makin sedap. Endul, ya kan, teman Pro 2. Sama yang jelas sih, rasa pedas manis itu tadi ya, dari sambal kecap khas Pacitan. Bahkan ada juga sambal saus tomat gitu ya, khas dari Pacitan juga yang bisa melengkapi kelezatan dari tahu tuna khas Pacitan. Unj, bukan lagi ya. Dan yang jelas dia bisa dijadiin oleh-oleh yang mungkin datang ke Pacitan ini dari Jogja, dari Solo ya, dari mana Cilacap ataupun dari wilayah yang lain bisa ngebawa pulang oleh-olehnya tahu tuna gitu. Enak, mau coba. Mungkin kalau bisa dibilang juga sebenarnya tuh sekilas ya, itu tuh mirip kayak ini loh, apa? Tahu isi gitu, tahu bakso gitulah teman Pro 2. Macam itu, macam tahu bakso. Kayak gitu. Cuman tuna gitu.
Mana ternyata selama ini aku makan tahu tuna tapi kukira itu tahu bakso lagi. Soalnya biasanya kalau tahu bakso saya tuh jarang jarang jarang makan ya. Misal ada gitu ditawarin, nggak, biasanya aku nggak ambil, jarang-jarang aja. Mana ternyata selama ini itu adalah tahu tuna lagi. Edah. Ya udah, tetap stay di Prodo FM Solo, masih kulanjut nemenin kamu di Zona Si, Zona Siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Prodo Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Solo, aku habis ini akan hadirkan informasi seputar olahraga nemenin kamu di Zonasi, Zona Siang sampai jam 3 sore. Informasi olahraga. Yang mau kasih update info olahraga juga boleh. Tinggal WhatsApp di 081-327-866-966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Info-info terupdate buat kamu teman pro 2 dari Timnas Voli terlebih dahulu ya. Us, ada Timnas Voli Putri U18 Indonesia yang meraih kemenangan perdana di Asian Women's U18 Volleyball Championship 2026 ya, AVC U18 setelah menaklukkan Iran dengan skor 3-0. Lebih tepatnya skornya 25-15, 25-17 dan 25-22. Wih. Ini ya, full 25 semua ya, di 3 kali permainan. Laganya digelar di Nakhon Ratchasima, Thailand, hari Kamis 2 Juli 2026 kemarin. Ada trio Kanza, Vanessa, dan juga Tina yang menjadi andalan dalam mendapatkan poin dan memimpin serangan yang membuat Iran akhirnya kesulitan ya untuk mengembangkan permainan. Gitu deh teman pro 2, tampilnya 3 set langsung. Skornya oke semua. Penampilan Indonesia ini diapresiasi karena mampu memberikan perlawanan sengit, terutama di set kedua yang berlangsung begitu panas ya, sampai akhirnya Indonesia menunjukkan peningkatan organisasi pertahanan dan mengurangi kesalahan sendiri. Begitu deh. Asisten pelatih Bobby Ade juga mengatakan kalau permainan anak asuhnya ini mengalami peningkatan dibanding laga pertama. Begitu, congrats buat Timnas Voli Putri U18 Indonesia. Semangat terus, berjuang terus di AVC U18. Siapa tahu bisa nyusul kemenangan atau gelar yang kemarin sudah didapatkan sama Timnas Indonesia ya, yang laki-laki ya teman pro 2, bahkan itu mengukir sejarah baru. Keren.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar 1 konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

Update-nya dari Piala Dunia 2026. Wow, Swiss melaju ke babak 16 besar loh, teman Pro 2, setelah menyingkirkan Aljazair dengan skor 2-0 dalam laga babak 32 besar di BC Place ya, Vancouver, hari ini tadi, teman Pro 2. Wih, Swiss masuk 16 besar. Oi. Ada Brill Embolo yang membuka keunggulan Swiss di menit ke-10. Wow, baru 10 menit main udah gol aja ya. Setelah memanfaatkan kreasinya Johan Manzambi sebelum Dandoye menggandakan keunggulan di menit ke-46 untuk memastikan kemenangan tim asuhan dari Murat Yakin ini. Wah, benar-benar yakin ini mah. Siapa tahu bisa sampai ke semifinal ya, teman Pro 2. Manzambi kembali menjadi salah satu pembeda buat Swiss ya. Pergerakannya dari sisi kiri pertengahan Aljazair mengawali gol pertama yang diselesaikan sama Embolo dari jarak dekat. Oke, dari jarak dekat, teman Pro 2. Aljazair yang dipimpin sama Riyad Mahrez berusaha keluar dari tekanan dan beberapa kali juga membangun serangan lewat sisi sayap. Tapi pertahanan dari Swiss ini tampil disiplin lah dia untuk menjaga keunggulan sampai akhirnya harus turun minum gitu ya di babak pertama, break dulu gitu. Kemudian Swiss langsung masuk gitu ya ke peluang yang di situ ada Aljazair yang lengah. Ya udah deh, babak kedua, awal babak kedua lah Swiss akhirnya nambah gol gitu ya, yang kedua gitu. Wih, baiklah kalau begitu. Tapi setelah unggul 2 gol ini, Swiss juga lebih nyaman sih mengontrol pertandingan ya. Jadi ritme lini tengahnya tuh benar-benar dijaga sama akhirnya pertandingan selesai. Hasil ini akhirnya membawa Swiss ke babak 16 besar untuk menghadapi pemenang pertandingan Kolombia melawan Ghana, sedangkan langkah Aljazair harus terhenti di babak 32 besar. Oke, coba deh nanti kita update gimana pertandingan berikutnya di babak 16 besar. Dan kalau kamu juga pengen tahu nih segala pertandingan atau hasil pertandingan, jadwal pertandingan babak 32 besar maupun 16 besar, kamu bisa cek di Instagram. Di Instagram juga bisa sih sebenarnya ya, di website rri.co.id, karena di situ lengkap ada jadwal pertandingan dan juga hasil pertandingan. Tapi kalau kamu mau cek gitu ya, karena RRI sebagai official sub-license broadcaster of FIFA World Cup 2026 juga menghadirkan siaran langsung Piala Dunia di Pro 1 RRI Surakarta 101 FM gitu. Nah, kalau di Pro 2 akan berikan informasi update-update seputar olahraga, apalagi di Sport Lizius tuh di hari Sabtu dan Minggu jam 1 siang sampai jam 2 siang gitu. Oke, coba deh kamu cek di rri.co.id.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

denger lagu ini ya. Wah, muter-muter dewe, tapi kesukaan sedewe ya. Ya udah, masih ada info terupdate seputar olahraga buat kamu aja, teman Pro 2. Ada dari asisten pelatih timnas panjat tebing disiplin speed ya dari Indonesia, Fitriani, yang mengatakan ketujuh atlet yang akan berlaga dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia ini sudah siap untuk bertanding setelah beristirahat penuh menjelang lomba. Yeay. Stamina udah makin oke berarti ya. Bahkan ia juga menjelaskan sejak sampai di Krakow, Fredrik Leonardo dan kawan-kawan langsung melakukan conditioning dan setelahnya beristirahat untuk memulihkan tenaga ya. Ya pastinya kan udah melakukan perjalanan jauh ya, jadi harus istirahat juga. Selanjutnya, untuk menghadapi seri Krakow, tim Speed sudah melakukan persiapan khusus sejak di Platnas, baik itu nomor tunggal maupun relay putra dan putri sama relay campuran gitu. Timnas membawa 7 atlet untuk berlaga di seri itu dan mereka terdiri atas 4 atlet putra dan 3 putri gitu, teman Pro 2. Dan yang jelas tetap ada Fredrik Leonardo yang juga ikut di seri Krakow ini, teman Pro 2. Semangat! Seri kali ini secara khusus menggelar disiplin speed ternyata ya, yang di seri Krakow ini, World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia. Semoga lagi-lagi Indonesia bisa mendapatkan gelar juara di seri ini, punya catatan waktu yang cepat dibanding atlet-atlet dari negara lainnya. Amin.

0: Nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

Hiburan buat aku boleh banget, butuh hiburan nih. Butuh hiburan apa liburan? Nggak tahu dah, pokoknya gitu aja udah. Hei, catur apa? Bentar, bentar, bentar, gimana nih? Oh, gara-gara tadi ya, saya putar lagunya Souls and You're Not Alone ya. Saya inget banget sama lagu itu. Lagu yang di request sama teman pro 2, tapi aku lupa siapa yang request. Dan itu tuh dia request lagu itu dikasih spesial buat aku gitu. Siapa ya? Aku lupa. Bisa kali ya aku cari di WA-nya pro 2 ya. Terima kasih dah, semenjak saat itu aku kayak tahu lagunya Souls In yang You're Not Alone dan enak banget juga gitu ya. Terima kasih teman pro 2. Melo udah melo melo. Oke, ada catur yang bagi tahu aku dia pernah nonton Sausin dulu di ini tahun berapa? Catur. Di Sritek Arena ya. Terima kasih sudah play You're Not Alone-nya Sausin ke Asyar, siap dengan senang hati. Si paling bisa aja ya. Selamat siang buat Dinda di Bandung, sehat-sehat ya buat kamu ya. Terus, ya ampun, kenapa stikernya baru ketemu kok udah nangis? Ada apa, Brian Anavi? You're not alone. Kayaknya, atau jangan-jangan Brian Anavi ya? Kayaknya iya deh. Iya, Brian, dulu kamu ngasih, kamu request lagu You're Not Alone spesial buat aku. Waktu itu kayaknya aku lagi ngerasa gak enak gitu loh, teman pro 2. Terus kayak, oh iya benar, yeay, ingat. Seneng deh, makasih ya Brian ya. Makasih banyak. Nah inget-inget, sekarang inget ya. Alhamdulillah, ingatan saya masih cukup bagus. Ada beberapa yang bagus, ada yang enggak. Halo. Ada Mas Awan juga. Selamat siang Kak, selamat siang juga. Gimana Mas Awan? Atau Lutfi Kurniawan ya? Iya, selamat siang juga. Bagaimana? Sehat-sehat? Boleh kalau mau cerita-cerita sama aku. Hai Kak Jerry, masih station di Prodo FM Solo. Terima kasih banyak. Siang Shirley, si Pirili. Terima kasih. Panas-panas gini enaknya dengerin lagunya Coldplay, Yellow, dan Maroon 5, This Love. Aduh, kenapa sih kita punya selera lagu yang sama gitu ya? Boleh ya share? Boleh. Oke, boleh. Boleh. Sebentar. Yellow-nya Coldplay lagi. Coldplay emang enak sih. Tapi aku baru udah tahu lama. Cuman baru dengerin banget itu kayaknya beberapa minggu yang lalu deh, atau satu bulan yang lalu. Dan ternyata yang juga ya. Terus nanti aku juga mau puterin lagunya Dua Lipa yang judulnya Be The One. Ini dari aku, spesial buat kamu aja ya. Buat, kadang tuh gitu, teman pro 2 selalu kasih referensi lagu yang aku baru tahu gitu ya. Jadi aku juga mau kasih referensi lagu dari aku yang mungkin kamu belum pernah dengerin gitu. Atau mungkin lupa, oh ada ya, Dua Lipa tuh punya lagu ini atau musisi ini tuh punya lagu ini gitu ya. Oke, ditunggu lagunya satu persatu aku kasih ya buat kamu. Yeay, makasih udah banyak cerita, banyak sharing sama Shippy Rilly di sini. Aku juga mau cerita nanti habis ini sambil kasih info terupdate buat kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman.

Teman Pro 2, info-info terupdate buat kamu ya. Ini dari salah satu musisi paling populer se-dunia ini. Tapi emang iya loh, Taylor Swift tuh di mana-mana banyak banget fansnya. Ya gak sih? The Eras Tour tuh bener-bener membuat aku terpukau banget karena konsepnya keren banget ya. Gak tahu kayak no comment aja gitu. Musikalitasnya Taylor Swift juga emang gak bisa diragukan ya. Sekeren itu pokoknya ya. Nah, kalau kabarnya tuh Taylor Swift bakal menikah hari ini loh. 3 Juli. Tapi belum ada update-update juga sih di media sosial. Aku cari-cari nih teman Pro 2. Kamu udah dapat belum gitu? Mungkin ada video-video gitu ya dari unggahan siapa gitu ya. Yang gak sengaja terunggah di media sosial terus akhirnya malah tersebar gitu. Coba kamu bagi tahu aku ya kalau dapat ya. Cuman yang jelas inspiring banget sih. Taylor Swift dan juga Travis Scales ini menyumbangkan dana dengan total 467 miliar kepada 20 badan amal di Amerika Serikat. Nah, penyaluran donasi dalam skala besar itu dilakukan Taylor dan juga Travis menjelang pernikahan mereka yang dijadwalkan berlangsung hari ini di Madison Square Garden, New York City. Donasi itu disalurkan kepada berbagai badan amal gitu ya yang ada di wilayah Amerika Serikat, termasuk organisasi yang berbasis di New York seperti City Harvest Food Rescue Center, terus Food Bank for New York City, New York Cares, ya ada New York Cares, Education Through Music, Answer the Call, Musical Mentors Collaborative, sampai After School All Star New York. Gitu deh. Kabar itu turut dikonfirmasi oleh sejumlah pimpinan badan amal penerima donasi, yang mana mereka juga menyampaikan rasa terima kasih sekaligus mengapresiasi kepedulian sosial dari Taylor Swift dan juga Travis Scales menjelang pernikahan mereka. Semoga ini jadi inspirasi jujur ya buat aku gitu. Hal ini dilakukan juga selain sebagai bentuk kepedulian sosial, karena memang Taylor Swift juga dikenal seperti itu orangnya ya, sangat peduli dengan misi kemanusiaannya. Kemudian juga saya berharap ini bisa menjadi harapan nanti pernikahan Taylor dan juga Travis bisa berjalan dengan baik, lancar gitu ya, penuh dengan berkat Tuhan begitu kan. Jadi dengan adanya donasi yang mereka salurkan ini bisa membawa berkat untuk pernikahan mereka. Dari awal sampai akhir acara semua urusannya berjalan dengan aman dan juga lancar gitu kan teman Pro 2. Wow, inspiring sekali ya. Tapi kalau tadi ada lagunya Dua Lipa juga, Be The One kan. Aku tuh terinspirasi juga sama pernikahannya si Dua Lipa gitu ya. Sangat simpel, terus aku suka banget sama pakainya Taylor Swift. Dua Lipa ya, simpel banget tapi kayak keren aja gitu ya. Nuansa-nuansa princess gitu kan. Tapi kayak putri-putri kerajaan gitu. Ada kok kemarin aku sampai searching gitu loh. Itu dari gaya apa gitu ada. Dan terinspirasi dari siapa gitu. Ada kemarin aku sempat searching ya. Sampai benar-benar cari tahu gitu. Karena terinspirasi ya. Bentar aku mau sapa dulu buat teman Pro 2 Sam Jetset. Terima kasih udah nemenin aku. Brianna Novi, lama gak ketemu, semoga kamu sehat-sehat ya, sehat-sehat terus, tetap semangat, setiap aktivitas kamu juga dimudahkan, jangan lupa asupan diamankan, karena cuaca panas ya, tapi kadang ada rasa dinginnya juga, jadi emang harus ekstra jaga stamina, jaga daya tahan tubuh, istirahatnya juga yang cukup, jangan begadang-begadang terus ya, meskipun emang mungkin kadang susah tidur, terus juga ada yang harus dikerjain gitu ya, oke? Semangat buat kamu. Senang banget masih ingat dan suka dengan lagu yang aku kirim buat kakak.
Meski agak sedih karena nggak ingat siapa yang kirim. Ingat, aku tuh ingat. Cuman agak sempat lupa. Terus pas lihat foto profilnya Brian Anavi gitu ya, terus namanya Brian Anavi di WhatsApp itu kayak ini deh. Ini Brian ini yang kirim. Gitu langsung ingat. Apakah ini yang disebut ingat rasa lupa nama? Lupa nama ingat rasa. Itu lagunya Oka ya, apa aku puter aja ya. Sedih banget. Ah, makasih loh. Tapi maaf, enggak, aku enggak lupa. Aku jadi ngerasa enggak enak. Aku masih ingat buktinya aja tadi aku kan langsung bilang, cuman sempat lupa. Terus lihat WA-nya, profil WA-nya Brian, aku langsung ingat loh ya. Mohon dimaafkan ya. Aduh, aduh. Ini Chelter mah juga sukanya gitu. Suka so tau sama aku mah dibilang aku suka bohong. Padahal aku mah orangnya jujur banget apa adanya, wes. Karena satu hal yang paling aku suka kalau ditanya nih, pasti aku akan jawab dibohongin gitu. Makanya aku akan selalu berusaha nggak bohong. Jujur dengan perasaan aku yang ada. Hari ini, tadi aku berangkat itu sebenarnya mau naik KRL kan. Cerita ya, tadi infonya udah aku kasih, terus mumpung aku inget ya, dan mumpung ada kesempatan cerita juga, meskipun agak lama gak apa-apa ya, it's okay ya. Jadi tadi tuh aku berangkat tuh mau naik KRL. Aku bangun pagi hari ini dengan rasa syukur pasti, cuman nggak secerah biasanya gitu ya. Kemudian aku mau berangkat, mau naik KRL tadi jam 8.51 untuk jadwal keberangkatan dari stasiun aku ya. Terus mandiku tuh tadi udah mepet sih sebenarnya. Ya sebenarnya nggak mepet banget, jam 8 lah, 8 kurang. Jam 8 aku mandi, sedangkan jadwal keretanya jam 8.51 gitu. Nah, karena aku tuh biasanya nggak langsung mandi, kayak ngapain aja dulu gitu ya. Terus juga aku tuh punya kebiasaan selalu berada di depan lemari gitu ya, di depan lemari, dan itu tuh aku cuman diem terus ngeliatin pakaian aku yang ada di dalam lemari aja gitu. Aneh banget ya, karena sebenarnya kadang ada mikirnya, oh aku mau pakai baju ini sama ini gitu ya, tapi ada kalanya aku kayak cuman diem aja gitu di depan lemari. Itu yang bikin lama tuh sebenarnya bukan mandinya, tapi berada di depan lemari aja dan memikir dan diam saja. Itu lama. Iya betul, stasiun itu. Terus habis itu ya sudah deh. Aku ingat banget tadi aku kan cek ya. Jadi sudah selesai mandi, sudah pakai pakaian, kemudian duduk di kamar di meja rias, kemudian saya cek jam-jam tadi jam berapa berarti? 8.30. Waduh, jam 8.30 lagi gitu kan. Bisa akhirnya set ya. Enggak usah dandan ini ono-ono. Udah, berangkat lah. Terus habis itu mepet banget tuh sebenarnya kan, karena kereta tuh kan tepat sekali waktunya. Akhirnya saya berangkat dari rumah ke stasiun nggak begitu jauh. Kemudian waktu saya nyampe di stasiun, KRL-nya tuh juga nyampe. Nah, masih ada harapan buat saya bisa naik KRL gitu kan. Akhirnya saya naik lah gitu. Mas masih bisa nggak? Udah gak bisa gitu. Gak bisa, masnya marah-marah. Gak bisa. Ya sedih banget, aku kayak langsung you had a bad day. Sedih banget. Makanya tadi opening-opening lagu saya, lagunya siapa sih? Lupa lagi. Lagu Bad Day ini dari, sebentar, Daniel Powter ya. Itu, itulah. Terus habis itu ya sudahlah gitu ya. Gak bisa. Mana maksa lagi aku, nggak maksa mau gimana. Jadi sebenarnya dia tuh masih bisa nunggu, cuman kan saya udah nggak bisa. Dia itu ada di jalur kereta yang paling timur dan saya itu nggak bisa apa ya, nggak bisa deh pokoknya gitu. Karena pintunya yang dibuka tuh bagian timur, sedangkan aku tuh dari arah barat gitu, nggak bisa untuk ke sebelah timurnya kereta KRL ini tuh nggak bisa, pokoknya udah nggak bisa lah gitu. Sedih banget sih sebenarnya, kayak karena aku lagi malas aja gitu, lagi ada kadang tuh ada momen dimana aku tuh malas aja naik kendaraan sendiri gitu ke studio gitu ya.
Tapi ya sudahlah ya, teman pro 2. Begitu, terus akhirnya perjalanan, perjalanan, aman. Oh, terus abis itu saya balik ke rumah dan berangkat sendiri gitu. Sampai sini semuanya aman, berjalan aman. Tapi perasaan masih nggak enak, dicambah campur aduk dengan hal-hal lain juga yang lagi dirasain gitu ya. So ya, yeah, begitulah cerita hari ini sampai sekarang. Tetap enjoy jalanin meskipun mungkin nggak secerah biasanya ya. Dan kadang harus cerah-cerah terus ya, lebih ke santuy aja, slay aja gitu kan. Makasih makanya nih sama supportnya teman pro 2 yang selalu baik, selalu kasih doa juga. Happy banget deh pokoknya ya. Aduh, aduh, aduh. 11 menit ya udah. Lanjut ya, aku kasih lagu dulu buat kamu karena tadi sempat ngomongin lupa namanya nggak terasa, tapi yang jelas aku nggak pernah lupa ya, Brian. Nggak pernah lupa. Kok naik KRL? Iya, Jerry. Aku juga ya masih jarang sih. Rumah di mana? Di jauh di sana, di Sukoharjo aku ya.

telah lama dimakan waktu, aku masih merasa kehilangan.

kenapa sih lagu ini tuh benar-benar buat aku salah satu lagu yang menyayat hatiku ya, Lord Pro 2. Why? Tapi terkadang tuh saya kalau dengerin lagu yang itu mengset banget ya, bawaannya tuh gimana ya, sedih tapi ketawa gitu. Tapi bukan ketawa yang tapi kayak senyum gitu loh. Ngerti gak sih? Gitulah pokoknya. Karena jadi ngebayangin gitu kan. Terus kayak sedih tapi senyum gitu. Kayak mana tuh? Kayak mana itu? Ya udah. Udah ada yang gantiin teman pro 2, lanjutin nanti di sore ceria habis ini ada plat AD barengan sama kawan aku, jadi stay tune di Prodo FM Solo aja. Terima kasih banyak buat energi kamu. Terima kasih sudah selalu menemani saya. Terima kasih atas support dan doa baiknya juga. Doa-doa baik menyertai kamu, teman Pro 2. Maaf-maaf kalau Shirley Angelisi si Pirili selama nemenin kamu. Ada selama pun kurangnya. Tetap pastikan di Prodo FM Solo teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Shirley Angelisi turun mengudara. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo,
2: teman terbaik kamu.
1: Yay, waduh, welcome yeah. back Detik. Kenapa Des?
2: Ini ngatur mic.
1: Oke,
2: okay, ya. Kemarin perasaan mic situ gak bisa deh.
1: Aduh, tergantung deh. Tergantung siapa yang make gitu.
2: Iya, pantas kemarin kayak
1: kalau yang make Cecan mah.
2: Oh iya sih. Ya, boleh lah.
1: Tapi by the way, kemarin tuh aku downloadnya pakai ini juga tahu.
2: Oh,
1: karena
2: iya?
1: yang aku satunya enggak. Tuh sekarang udah enggak bisa, Des.
2: Iya, emang enggak bisa. Aku pakai yang satunya.
1: Kok kemarin enggak bisa ya?
2: Bukan yang biasanya.
1: Oh, bukan.
2: Aku bukan yang ini tapi.
1: Oh, aku yang sapi ini kemarin.
2: Oh, oke. Okay. Sama aja sih sebenarnya.
1: Iya
2: ya.
1: Sih, cuman mungkin mereka beda pabrik aja.
2: Beda pabrik.
1: Iya, gitu. Teman Pro 2, hari Jumat lagi buat kamu yang work from home, yang yes. school from home atau yang udah libur dengerin Detik di sore ini karena kita punya kejutan buat kamu. Apa Des kejutannya?
2: Prota Day.
1: Yeay.
2: Ya elah. Prota Day kan udah biasa.
1: Emang
2: dari
1: itu
2: Senin
1: bukan
2: sampai
1: kejutan
2: Jumat.
1: Ya?

0: Next Gen, kesan pertama. Oke, nanti dicari Tika kalau ya, ada ya.
1: Kalau tidak untuk... ada, mungkin lagu-lagu yang baru-baru nih yang masih fresh, lagu Tulus, mungkin. Lagu Bernadia mungkin, lagu Olivia Rodrigo boleh.
0: Boleh. Ada. Ini kirim salam buat semua pendengar dan khusus buat Pak Pendeta Stanley Iskandar yang tetap semangat dalam pelayanan. Amin. God bless you.
1: Yay, God bless you too ya.
0: Thank you.
1: Oke deh teman bro dua, kita ke Plus Ade habis ini ya Des ya. Habis ini mau kasih info kamu seputar Solo dan sekitarnya. Stay tune terus on Pro 2 FM Solo. Dan mau puterin lagu biar hari ini menyenangkan kayak kita berdua teman bro dua. Ada dari Bernadia, kita buat menyenangkan.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Lanjut lagi di Plat A deh. Kali ini teman Pro 2, ada informasi apa di Solo Raya ini sih, Des?
1: Kita pengen informasikan teman Pro 2 di Solo Raya sekarang di Sukoharjo kali ya.
0: Ya, boleh.
1: Jadi ada Sekolah Rakyat Sukoharjo ini siap beroperasi di tahun ajaran 2026/2027.
0: Sekolah Rakyat. Keren.
1: Kita baca dari rri.co.id teman Pro 2. Nah, jadi Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ini Muhaimin Iskandar ya memastikan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sukoharjo yang berlokasi di Gadingan Kelurahan Jombor Bendosari saat ini mencapai 90% teman Pro 2.
0: Widih, udah mau selesai dong.
1: Betul. Dan menurutnya sekolah rakyat yang merupakan program dari pemerintah pusat ini punya fasilitas yang sangat lengkap ya. Mulai dari ruang kelas SD, SMP dan SMA, terus ada juga gedung serbaguna, tempat ibadah udah pasti, sampai ke asramanya pun juga ada teman Pro 2.
0: Wow.
1: Bahkan fasilitas sekolah rakyat yang telah dibangun secara permanen ini dinyatakan siap untuk menerima peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027.
0: Ih, keren banget.
1: Betul
0: teman Pro 2.
1: Sekali.
0: Dan nih ya teman Pro 2 ya, kepada wartawan Menko PM nih teman Pro 2, Muhaimin Iskandar juga memastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo ini akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026-2027 yang tadi Des pada bilang ya, yang ditandai dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada 14 Juli mendatang.
1: Wow,
0: teman Pro 2.
1: Abis ini dong. Bulan ini ya.
0: Gitu. Nah, terkait fasilitas Menko, Muhaimin Iskandar juga menilai jika kondisi bangunan dan fasilitas Sekolah Rakyat Sukoharjo ini udah sangat baik dan layak digunakan teman Pro 2. Bahkan menurutnya lingkungan belajar yang nyaman akan meningkatkan kepercayaan diri para siswa, khususnya anak-anak dari keluarga desil 1 yang menjadi prioritas penerima manfaat program itu, Des.
1: Betul, teman Pro 2. Nah, Menko ini juga menyampaikan agar perawatan sekolah rakyat harus disinergikan antara Kemensos dengan Pemkab Sukoharjo, teman Pro 2. Sementara ada Wamensos Agus Jabo Priyono ini juga menambahkan ya, teman Pro 2. Sistem pengajaran di sekolah rakyat akan menerapkan draft kurikulum dengan pendekatan multi entry dan multi exit yang dikerjasamakan secara terpadu dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya.
0: Wih,
1: keren ya. Kayak berasa ada suara-suara.
0: Iya, makanya nih suara apa ya? Kok kayak ada suara dari mana gitu loh. Ini HP saya tuh gak nyala kok.
1: Oke, baiklah, kita lanjut teman Pro 2 ya. Secara teknis, kompleks pembangunan sekolah rakyat ini permanen di Sukoharjo ini menempati area lahan dengan luas mencapai 52.205 meter persegi serta total luas bangunan fisik ini sebesar 29.693 meter persegi.
0: Wow.
1: Dengan daya tampung sebanyak 1.080 orang siswa yang terbagi ke dalam 30 rombongan belajar teman Pro 2. Banyak banget.
0: Banyak ya, udahan ya Des ya.
1: Betul, luar biasa teman Pro 2 ini ya. Tadi udah 90%, nanti kita tunggu ya, tinggal 10% lagi. Dan pembukaan nanti ada di bulan Juli ini.
0: Betul.
1: Di tanggal 14 Juli 2026.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, di Pot Ade lanjutannya ada informasi dari Kabupaten Karanganyar ya guys ya. Wih, udah tahu nih.
1: Kita Karanganyar dulu. Yoi. Abis dari Sukoharjo ke Karanganyar ya.
0: Wih, jauh ya.
1: Jauh sih.
0: Jauh gak sih? Jauh kan?
1: Lumayan sih.
0: Iya.
1: Karanganyarnya mana dulu?
0: Karanganyar memang sana apa?
1: Kan sini juga Colomadu perbatasan dari beberapa kabupaten ya. Dia Karanganyar, terus kesana dikit Boyolali, sana dikit Sukoharjo.
0: Waduh.
1: Sini Solo.
0: Oke. Okay.
1: Jadi berarti Colomadu tuh diapit.
0: Iya ya. Berarti Colomadu tuh kepala dan ekornya gak sih?
1: Gimana tuh?
0: Kan Solo kan tengah ke tengah-tengah nih.
1: Oke.
0: Okay. Nah, Karanganyar yang sana itu Karanganyar Colomadu. Kalau Karanganyar yang kota itu ya Karanganyar kan itu.
1: Colomadu kan ya Karanganyar.
0: Iya sih, maksudnya kayak satunya di ekor, satunya di kepala gitu loh. Tengah-tengahnya Solo Raya.
1: Oh, iya iya iya. Mungkin ya. Yuk iya. Lanjut aja.
0: Jadi, Taman Pro 2 Pembinaan Atlet Muda Bupati Karanganyar resmi buka Kemenpora Open U15 Taman Pro 2.
1: Okay.
0: Jadi pemerintah Kabupaten Karanganyar secara resmi membuka kejuaraan nasional bertajuk Indonesia Kartika Dirgantara Kemenpora Open U15 Piala Bupati Karanganyar pada tahun 2026 ini di Gor RM Said pada Kamis 2 Juli Teman Pro 2.
1: Kemarin
0: nih Teman Pro 2 2 Juli 2026.
1: Betul.
0: Ajang bergengsi tingkat nasional ini Taman Pro 2 digelar sebagai bagian dari komitmen strategis dalam memperkuat pembinaan atlet usia muda serta juga memajukan olahraga prestasi di daerah.
1: Nah, ada juga upacara pembukaan kompetisi itu Taman Pro 2 ini dihadiri secara langsung oleh jajaran Forkopimda, perwakilan panitia, ada juga dari official pelatih serta puluhan atlet dari berbagai provinsi.
0: Okay.
1: Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan sinergi yang kuat ya dalam mendukung lahirnya talenta olahraga baru sejak usia dini Teman Pro 2. Bupati Karanganyar Robert Kristanto ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepercayaan besar yang diberikan kepada Bumi Intan Pari untuk menjadi tuan rumah kompetisi berskala nasional Teman Pro 2. Jadi pihaknya ini menegaskan bahwa infrastruktur dan iklim olahraga di Karanganyar sudah sangat siap untuk menyokong berbagai kejuaraan besar lainnya. Lalu Bupati juga menambahkan, pembinaan atlet sejak usia dini ini juga merupakan investasi jangka panjang ya, yang sangat krusial bagi daerah Teman Pro 2.
0: Okay.
1: Jadi melalui iklim kompetisi yang sehat, generasi muda ini diharapkan mampu membentuk karakter yang disiplin, tangguh, serta berdaya saing tinggi Teman Pro 2.
0: Wow, dan juga nih ya Teman Pro 2 ya, pemerintah daerah berharap ajang ini mampu memotivasi para remaja di Kabupaten Karanganyar untuk menjadikan olahraga berprestasi itu sebagai sebuah budaya positif Teman Pro 2. Bahkan ya pengawalan terhadap bakat-bakat lokal juga akan terus dioptimalkan biar bisa menembus gitu loh persaingan di level yang lebih tinggi lah nanti.
1: Wow, keren
0: gitu
1: ya sekarang
0: Berarti semakin maju ya Desi ya, dan
1: betul,
0: anak-anak muda sekarang juga semakin didorong buat punya prestasi Teman Pro 2. Oke, itu tadi informasi terakhir di Plat Ade ini Teman Pro 2. Habis ini kita lanjut di Zona Detik di Sore Ceria ya, bareng Desva dan Antika juga pastinya. So kamu stay tune terus on Pro FM. Salam.

0: Pro2.
1: Info Pro2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Tulus resmi merilis lagu terbaru Teh Hijau pada 30 Juni 2026 menandai kembalinya ia setelah lebih dari 4 tahun sejak album Manusia tahun 2022. Lagu ini teman Pro2 mengangkat tema tentang menerima kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup serta mengajak pendengar menerima setiap emosi dan percaya bahwa setiap orang memiliki waktu masing-masing untuk pulih. Sebelum dirilis teman Pro2, Tulus membangkitkan rasa penasaran penggemar lewat unggahan artwork bernuansa hijau dan dengan kalimat sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026. Lagu berdurasi 3 menit 33 detik ini teman Pro2 langsung mendapat sambutan positif berkat liriknya yang puitis. Lagu ini teman Pro2 sekaligus menegaskan konsistensi Tulus dalam menghadirkan karya yang sederhana, jujur, dan dekat dengan kehidupan pendengar.
0: Info Pro2.
2: Beralih ke info selanjutnya teman Pro2, film Fo'ufo karya Bayu Skak menghadirkan komedi fiksi ilmiah yang dipadukan dengan drama keluarga. Film ini mengisahkan Muslim, pemuda Madura yang diperankan Tretan Muslim yang kehidupannya berubah setelah sebuah UFO mendarat di dekat rumahnya dan membawa alien bernama Fo'ufo. Film ini teman Pro2 dijadwalkan tayang mulai 9 Juli 2026 dan film ini menjadi karya pertama Bayu yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utama serta menampilkan budaya Madura secara autentik dengan mayoritas pemain asli Madura. Untuk menjaga keaslian dialek teman Pro2, proses audisi dilakukan di Surabaya Utara dan menghasilkan sejumlah talenta baru. Bayu mengaku ide film ini muncul dari keinginan menghadirkan konsep yang berbeda dengan memadukan kisah alien dan budaya Madura. Berbeda dari karya-karya sebelumnya, Bayu hanya berperan sebagai sutradara dan tampil singkat sebagai cameo. Dengan tambahan komedi dari karakter Tony teman Pro2 yang diperankan oleh Ade Kurniawan, Fo'ufo ini dirancang sebagai film ramah keluarga yang dapat dinikmati oleh anak-anak hingga orang dewasa.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro2.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.
2: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari Sisirum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
3: Udah masuk di sore ceria teman Pro 2, tapi sebelum mulai bareng Desva hari ini, mau info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada rekan siapa di sana? Silakan informasinya.
4: Ya, selamat sore ya, dengan rekan Aji di Sisirum atau Sindol Control Room di Sub Surakarta. Selamat sore dengan Setia Pro 2. Ya. Ya. Halo.
3: Baik, silakan informasinya.
4: Ya. Ya, baik ya. Kami informasikan untuk pantauan lewat CCTV kami kondisi arus terkini di Kota Surakarta pada sore hari ini 16.14 waktu Indonesia Barat.

0: kemacetan. Untuk di kawasan barat di masuk Pleco ke timur sama dengan Sambu Jati sampai dengan Bundaran Ladak menurut lalu lintas sudah terpantau padat namun masih lancar tidak ada kemudian kita ataupun kemacetan di siap-siap simpang 4 yang berapi-api berlampu merah. Kita pun di sini sudah selalu standby monitor dan mengintervensi jika terjadi antrian yang panjang di setiap simpang 4 yang berapi-api berlampu merah. Jadi di kawasan Kloderan sama dengan Komplang juga lancar untuk arus lintas pada sore hari ini. Joglo sampai dengan Mojosongo untuk arus lintas juga terpantau ramai lancar didominasi roda empat terutama angkutan berat. Untuk di simpang 4 Ringgit juga terpantau sangat lancar untuk arus lintas pada sore hari ini. Terus di kawasan timur di Juruk ke barat, depan UNS, Karpace, Cendengan, sampai dengan simpang 4 Panggung juga selantar juga terpantau lancar untuk sore hari ini. Dari kawasan simpang 58 juga terpantau padat, namun masih lancar untuk arus lalu lintas. Begitu juga di kawasan simpang 4 16. Simpang 14 juga terpantau padat untuk arus lintas hari ini, tapi masih lancar juga. Terus di kawasan jalan besar maupun jalan pasar besar maupun di bundaran Balikon juga terpantau lancar padat untuk arus lintas pada sore hari. Sementara itu dulu ya yang bisa pantauan si kami untuk kondisi arus lintas terkini di Kota Surabaya pada sore hari ini. Tapi rambu lalu lintas yang ada dan menggunakan izin saat yang lebih utamakan keselamatan dari pada kecepatan. Tertib berlalu lintas, Mingguai Wong Slo, selamat sore.
1: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Oke, teman Pro 2.
1: Sore.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa. Walaupun yeah. sudah sore, kita tetap harus semangat.
0: Ceria. Gimana,
1: udah Des? Masuk weekend nih, teman Pro 2. Kamu udah ada list liburan kemana ya?
0: Sabtu,
1: ya? Minggu, Jumat kan udah termasuk ya?
0: Iya, benar. Sekarang tuh Jumat tuh udah masuk weekend ya, teman Pro 2 ya.
1: Enak banget ya. Long weekend.
0: Long weekend nih, teman Pro 2. Kamu mau kemana deh weekend ini?
1: Ada waktu
0: ini
1: untuk bersama keluarga tercinta ya.
0: Tuh.
1: Setelah kita kerja keras gitu ya.
0: Kenapa dramatis banget sih?
1: Iya lagi, benar. Ya kan, ada waktu luang buat. Entah buat ngapain sih,
0: ya.
1: Tapi untuk keluarga pasti, terus untuk teman-teman iya, ya kan? Mau kemana bebas gitu kan?
0: Sama pacar?
1: Boleh, boleh juga.
0: Maksudnya diluangin juga nggak?
1: Diilangin sih.
0: Wow, hati-hati hilang beneran loh.
1: Nggak, diluangin, diluangin. Iya, iya.
0: Oh gitu, jadi harus seimbang ya Des ya?
1: Seimbang. Ini bahas apa sih? Gimana? Kamu udah ada list kemana nih, Tik?
0: Aku rencananya sih insya Allah aku pengen pulang Jogja.
1: Pulang lagi?
0: Kan rumahnya juga di Jogja ya?
1: Tiap minggu pulang ke Jogja nih.
0: Namanya berarti juga rumahnya di Jogja.
1: Berarti tiap minggu pulang ke Jogja?
0: Enggak. Kan minggu lalu enggak.
1: Oh.
0: Itu kan 2 minggu lalu aku.
1: 2 minggu lalu ya?
0: Iya, minggu lalu.
1: Terus
0: aku
1: ini
0: di sini. Terus kayak karena partner aku itu gak di Solo weekend ini, jadinya aku kayak gabut, gak ada teman gitu loh. Ya udah, karena teman-teman aku di Jogja, ya kenapa aku gak ke Jogja aja? Dan keluarga di Jogja juga, ya udah pulang aja ke Jogja. Pengennya gitu sih. Gimana kalau kamu?
1: Kalau aku sih, ya aku pengen refresh sebentar dari kota
0: Solo.
1: Kemana
0: deh? Ke Bandung?
1: Enggak sih.
0: Jakarta?
1: Enggak.
0: Semarang?
1: Enggak. Salah semua.
0: Netherlands?
1: Iya.
0: Besok mau ke luar negeri teman Pro
1: 2. Enggak, aku ini ke
0: ke negeri Meiji Land.
1: Ke negeri
0: Meiji Land kan?
1: Iya, Seribu Bunga.
0: Oh iya. Meiji Land.
1: Magelang. Aku pengen ke Magelang sih untuk refresh sebentar ya dari kota Solo, karena di Magelang itu juga terkenal dengan kota yang ramah.
0: Iya, betul.
1: Dan sejuk.
0: Sunyi.
1: Sunyi nggak juga sih.
0: Bukan sunyi, lebih lagi ke apa ya, nggak ricuh gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak hening aja gitu, enak.
1: Dan katanya juga sama kok kayak Solo tuh slow living.
0: Oh ya?
1: Di Magelang
0: di
1: ya. Katanya.
0: MGL.
1: Di MGL. Jadi untuk nge-refresh kita dari kota ini okay sih menurut aku ya di Magelang gitu ya. Karena ya sudah. Terakhir keluar kota kapan gitu ya? Udah lama banget.
0: Kamu mah ke Sragen?
1: Maksudnya yang
0: kota?
1: Bener-bener ini beda vibes gitu loh. Kalau Sragen kan masih sama ya.
0: Kamu udah lama gak ke Jogja gak sih malahan?
1: Kan itu masih sama vibesnya.
0: Oh gitu, ya kan? Jadi Magelang tuh beda.
1: Beda gitu. Vibesnya gak tahu kenapa beda gitu.
0: Oke.
1: Dan kalau teman Pro 2 ini yang di Magelang siapa? Theo ya?
0: Theodoris
1: itu di Magelang juga. Gitu kan? Yeah.
0: Kamu berarti ke Magelang sendiri kah atau sama siapa?
1: Sebenarnya nyusul keluarga sih di sana.
0: Okay.
1: Udah pada duluan dulu kan. Udah duluan ke sana.
0: Oh gitu.
1: Tadi
0: jadi kamu nyusul.
1: Pagi. Jadi besok pagi sih mau nyusul ke sana gitu.
0: Widih, seru banget.
1: Wih, seru.
0: Berarti
1: dong.
0: Kamu itu ya apa sih namanya? Riding.
1: Riding. Aku pengen motoran gitu. Riding.
0: Oh iya.
1: Yoi.
0: Seru banget deh.
1: Iya kan? Lewat ini,
0: lewat mana sih kalau kayak gitu?
1: Lewat ini sih, Selo sih kayaknya aku sih.
0: Oh, iya ya. Itu bisa nembus.
1: Bisa.
0: Oh ya?
1: Malah itu kayak apa ya? Jalan pintas lah daripada kita harus ke Jogja dulu kan muter
0: sih.
1: Ya.
0: Oh iya, macet
1: jalan
0: lagi.
1: Pintas, kita tinggal naik turun. Itu enak sih.
0: Oh, macet enggak deh tapi lewat situ?
1: Enggak.
0: Seru banget.
1: Iya, insya Allah enggak ya.
0: Iya,
1: semoga enggak.
0: Nah, makanya aku juga lagi ketar-ketir nih teman Pro 2. Sebenarnya sempat bingung ya mau pulang malam ini atau besok pagi karena
1: malam ini sih kataku.
0: Iya kan? Soalnya ternyata di Prambanan tuh kan lagi Prambanan Jazz ya.
1: Jazz.
0: Dari Jumat sampai Minggu teman
1: ya.
0: Pro. Iya, bayangin deh kalau misalnya besok pagi atau agak ke siang deh, itu kan pasti orang-orang udah pada OTW ke Prambanan ya kan.
1: Betul.
0: Nah, kalau malam ini tuh sebenarnya ini jam-jam keluarnya close gate gitu loh, Des. Tapi kan at least keluarnya kan arahnya arah Solo ya. Jadi kayak bukan ke Jogja,
1: bukan
0: gitu loh.
1: Yang arah ke Jogja. Ya.
0: Jadi pasti macetnya kan arah sana. Okay, jadi aku kayak malam ini sih.
1: Malam ini ya. Oke, hati-hati deh pokoknya ya.
0: Iya, kamu juga hati-hati ya, Des ya. Yeah, semoga lancar sampai pulang lagi ke Solo.
1: Mungkin buat teman Pro 2 juga hati-hati untuk yang udah list mau pergi keluar kota, yang entah ke Jogja atau yang dekat-dekat aja ya. Yang paling dekat dari Solo ya ini Jogja kali ya.
0: Jogja. Biar,
1: Jogja, Semarang. Sragen, Tawangmangu, Sukoharjo, Boyolali, ya kan ini dekat semua.
0: Iya sih.
1: Tapi kalau yang benar-benar luar kota ya, ya seenggaknya Jogja sama ini sih apa? Semarang, Tawangmangu ya.
0: Betul. Ya pokoknya kemanapun kamu pergi, teman Pro 2 tetap jaga keselamatan juga ya, hati-hati di jalan, and happy weekend juga buat kamu pastinya. Yoi.
1: Oke, kita sapa dulu kali ya teman Pro 2 yang udah join WhatsApp.
0: Oke, ada siapa, Des?
1: Ada dari David Siburian di Pontianak nih, yang mau request lagu Temukan Cinta dari Dope. Dope.
0: Oke, aku cari dulu coba.
1: Nanti coba dicek ya, David. Thank you.
0: Kalau nggak ada lagu yang agak kekinian, kakak, mungkin kalau di Pro 1 boleh sih Temukan Cinta Dope ini. Iya.
1: Mungkin nanti kita sesuaiin aja ya. Oke. Terus ada Ninda nih yang join.
0: Sorry teman Pro
1: 2. Request lagu. Hai, request lagu. Hai. Selena Grace, Sumpah Mati.
0: Oke.
1: Thank you. Oke, nanti diputar seperti biasa Ninda. Selena Grace, Sumpah Mati ya. Dan just info aja. By the way, top 6 Indonesian Idol season 14, Eki akan rilis lagu baru, judulnya Kembali Bersama.
0: Wow.
1: Sun dan Meidra top 4 juga soon.
0: Oke.
1: Thank you infonya Ninda. Nanti ditunggu ya. Nanti kalau waktu hari hanya di saat rilis boleh infoin lagi ke
0: boleh
1: kita. Mungkin
0: lagu.
1: Lagunya request aja boleh teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu untuk nemenin kamu di sore hari ini sampai nanti jam 7 ya, kita temenin di Zona Detik dan di Batik. Boleh WhatsApp aja di 081-327-866-966.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Di sore ceria ini teman Pro 2. Lo kenapa?
1: Kamu gak ikut sih?
0: Kan PW tuh dah.
1: Ini mau ikut nih.
0: Emang jam-jam segini tuh rawan ngantuk sih menurut aku ya. Soalnya enak loh jam segini tidur teman Pro 2. Kemarin
1: gak
0: aku
1: boleh, gak boleh.
0: Oh iya.
1: Gak boleh jam segini tidur.
0: Ya jam empatan tadi lah harusnya.
1: Ya
0: kan.
1: Satu jam ya.
0: Iya tuh tidur. Pokoknya tidur siang sore tuh enak banget. Itu the best feel. The best
1: tapi
0: feeling ever.
1: Tidur terlalu singkat, sejam tuh menurutku singkat sih. Iya gak sih? Tidur singkat.
0: Iya tuh singkat.
1: Yang iya singkat, gak terlalu lama, gak terlalu tuh malah di badan rasanya gak enak sih.
0: Oh iya sih, ya kan? bener-bener. Karena juga kita kan udah gede, kan jarang tidur siang. Jadi ngerti gak? Kayak tubuh kita kaget gitu loh. Kayak kok diajak off gitu, tiba-tiba off gitu. Terus tiba-tiba enggak gitu, dayum gitu. Kayak berani do dayum gitu. Tapi emang iya sih kalau tidur terlalu lama siang hari itu suka pusing, badan malah jadi sakit gitu kan.
1: Dan dulu aku ini sebenarnya enggak penting sih.
0: Kenapa?
1: Dulu aku di siang hari enggak pernah tidur. Maksudnya bukan enggak pernah tidur,
0: waktu
1: jarang
0: kecil
1: banget tidur waktu siang hari.
0: Waktu
1: karena
0: kecil.
1: Apa? Iya, waktu demi kecil.
0: Apa sih?
1: Beneran, karena gini. Aku tuh kalau tidur di siang hari, dulu tuh pusing.
0: Masa?
1: Serius.
0: Kan waktu kecil emang wajib tidur siang, deh.
1: Dulu kan aku dipaksa tidur siang. Aku selalu gak bisa.
0: Selalu merem doang.
1: Iya, karena kalau beneran tidur, bangun-bangun tuh pusing.
0: Oh iya.
1: Iya, bener. Kayak mungkin belum terbiasa kali ya. Tapi di saat gede gini ternyata
0: butuh tidur siang.
1: Tidur siang ya. Selagi dulu bisa tidur siang, kenapa
0: gak tidur siang? Ya bener-bener. Bukannya dulu tuh wajib tidur siang tau waktu kecil.
1: Iya pasti
0: kamu
1: disuruh,
0: gimana sih?
1: Disuruh
0: iya
1: tidur siang.
0: Sampai di kayak misalnya kalau nggak tidur ntar di apa? Terus kalau tidur ntar dikasih permen, kasih apa gitu loh, diiming-imingi.
1: Iya benar-benar. Tapi ya itu dulu nggak tahu kenapa. Dan itu aku masih ingat banget apa ya? Dulu aku sering mimisan sih.
0: Oh iya.
1: Dulu aku sering mimisan.
0: Demi apa sih Des?
1: Aku entah kecapean dikit atau apalagi yang saya ingat aku ya dulu. Tiap keluar panas-panas.
0: Oh iya iya iya.
1: Sebentar aja langsung mimisan.
0: Hah, serem banget.
1: Dulu sering banget mimisan aku.
0: Demi apa sih?
1: Bener. Iya, dan dulu ada kan yang namanya daun
0: sirih
1: suruh gitu ya. Sirih atau suruh itu ya. Itu kan buat di mimisan itu kan. Sering aku dulu pakai itu.
0: Demi apa sih, Des?
1: Dimasukin ke hidung sering.
0: Itu
1: serius.
0: Karena apa tuh kayak gitu? Aku fun fact ya, belum seumur hidup alhamdulillah belum pernah mimisan.
1: Belum pernah mimisan
0: sama sekali.
1: Oke, bagus. Dulu aku sering banget mimisan.
0: Ah, kok bisa sih?
1: Nah, aku nggak tahu juga karena apa, tapi
0: ya itu karena jelas, kamu panas-panas kali.
1: Nah, mungkin. Tapi aku panas-panas itu cuma sebentar aja.
0: Langsung.
1: Dan ya, makanya itu loh, aku anehnya, anak-anak seusia aku dulu tuh kayak tidur siang tuh pasti selalu tidur siang.
0: Iya.
1: Aku tidur siang pusing. Iya kan, itu
0: agak nggak normal.
1: Itu aneh. Dan aku keluar panas-panas dikit atau entah kecapean itu mimisan, gitu.
0: Unik sih.
1: Tapi seiring berjalannya waktu, itu semua hilang.
0: Oh ya?
1: Iya. Aku lupa sih di umur berapa itu tiba-tiba hilang gitu ya. Aku udah nggak pernah mimisan dan tidur siang enak-enak aja, nggak yang pusing gitu. Itu tiba-tiba hilang. Sampai sekarang pun udah. Mungkin ya.
0: Iya dulu.
1: Aku dulu siang-siang main karena aku nggak bisa tidur. Aku
0: keluar
1: main,
0: gitu kan. Main. Padahal itu jam apa ya, golden hour-nya anak kecil gitu loh, buat istirahat gitu kan. Buat apa namanya, biar motorik otaknya tuh kan juga istirahat, Des.
1: Berarti aku gimana nih?
0: Iya tapi kan untungnya pinter ya dia teman Pro 2, jadi okay lah.
1: Oh no. Aduh aku sedih. Yaudah aku pulang deh.
0: Kok gitu sih? Enggak maksudnya apa sih? Oh, aneh banget. Enggak, maksudnya kan kalau buat anak kecil tuh tidur siang penting banget. Betul, soalnya kalau enggak gitu yang pertama nanti dia jadi kayak hiperaktif gitu loh. Misalnya malam harusnya tidur dia enggak tidur. Kalau enggak nanti jam tidurnya misalnya jam 6 baru tidur, nanti tengah malam bangun. Kayak gitu loh. Jadi jam tidurnya enggak teratur. Iya.
1: Enggak
0: sehat gitu. Terus tapi dulu kan kamu enggak tidur siang nih. Tapi kamu tidur malamnya jam berapa?
1: Tidur malam ya normal sih. Normal kok.
0: Normalmu tuh jam berapa waktu kecil?
1: Aku tuh jam 8 atau 9 ya?
0: Oh ya?
1: Udah tidur kali atau ya waktu kecil ya, waktu yang dimana aku siang tuh gak tidur kan, otomatis malamnya cepet ngantuk dong.
0: Oh iya iya iya, ya,
1: kan? Kalau di siang hari tidur, apalagi tidurnya kelamaan kan gak boleh ya, karena nanti mengganggu siklus di jam malam tidur malam hari, gitu. Tapi dulu kan aku gak tidur siang, jadi cepet ngantuk di malam harinya. Dan aku selalu bangun pagi.
0: Oh ya, oh ya sih.
1: Karena dulu waktu kecil gini, di pagi hari, ya subuh ya, habis subuh itu kan pokoknya sunrise gitu ya. Banyak di tempatku itu di dekat rumah, embun lah,
0: laron lah. Iya iya iya, tahu tahu.
1: Aku suka dulu.
0: Demi pemandangan itu ya Des ya.
1: Iya. Dan aku, ini fun fact ya yang lucu banget. Dulu kayak ada isu yang kiamat tahun berapa gitu kan?
0: 2012 ya.
1: 2012 tuh. Ternyata ada filmnya juga ya.
0: Ada.
1: Nah, terus sebelum film itu tayang kan ada isu-isu itu ya. Itu aku selalu tiap pagi ngecek tau.
0: Demi apa coba, sih?
1: Tiap pagi aku selalu ngecek.
0: 2012 itu.
1: Dulu emang selalu bangun pagi banget. Subuh itu udah bangun. Dan di sisi aku suka ya main laron dan melihat pemandangan embun, kayak vibesnya enak gitu. Di satu sisi aku melihat, selalu ngecek matahari terbit dari mana nih hari ini.
0: Demi apa sih Des?
1: Serius, tiap hari. Tiap hari.
0: Emang apa gitu tujuan kamu untuk mengetahui matahari terbitnya di mana? Jadi kamu nge-time lapse dirimu sendiri gitu mataharinya terbit.
1: Iya, maksudnya aku selalu mengecek ini, oh matahari terbitnya di mana nih?
0: Oh, karena kiamat gitu. Itu ya. Oke. Ya ampun, horor banget.
1: Fun fact aja.
0: Iya.
1: Gitu, lucu ya.
0: Lucu banget.
1: Ya, dulu tiap hari selalu manjat, kan di rumahku ada panjatan gitu ya. Aku ngecek di panjatan itu, lihat matahari ini, matahari terbitnya di mana nih?
0: Demi apa sih?
1: Masih dari barat, masih dari.
0: Itu orang rumah enggak bingung sama kamu? Enggak bingung tuh orang rumah sama kamu?
1: Enggak, kan enggak ada yang tahu.
0: Apa sih tiap hari ngecekin gitu?
1: Enggak sih, enggak ada yang tahu.
0: Kok enggak ada yang tahu?
1: Enggak ada yang tahu. Kan aku cuma ya keluar-keluar rumah aja terus manjat di.
0: Jujur bayanginnya aneh ya. Kayak hah? Kok aneh
1: gitu. Ya waktu ada isu itu, tapi lama-kelamaan udah kayak capek sendiri ya ngecekin tiap hari gitu. Terus ya udah aja.
0: Ya lambat laun ternyata enggak ada gitu ya. Iya benar-benar. Tapi dulu ya, ini fun fact juga sih masa kecilku ya. Aku tuh jam tidur tadi ngomongin jam tidur ya. Jam 8 tap. Tetap. Itu tidur selalu tepat deh, tepat jadi 20.00 merem. Soalnya dulu sempat juga dibuktikan ya sama mamaku. Jadi kan dulu pertama kali aku nonton film tuh kalau nggak salah Harry Potter atau Laskar Pelangi lah dulu ya. Terus mamaku tuh gini kayak nanti malah nanti adiknya ngantuk gitu kan, aku anak terakhir ya, jadi nanti ngantuk si Tika gitu kan. Terus pas di bioskop bener aja, jadi pas filmnya mulai nih jam 8 tap, merem aku dehan.
1: Wow.
0: Jadi aku nggak nonton film deh, enggak, tidur di bioskop aja gitu. Dan itu sering banget aku kayak gitu nonton bioskop tapi tidur. Nah, coba
1: tidur
0: gitu, jadi kayak jam 8 tap kok bisa tidur gitu loh, lebih tuh nggak bisa.
1: Terus sampai film selesai kamu dibangunin?
0: Iya, harus dibangunin ya. Mungkin
1: marah
0: kalo,
1: marah kamu dibangunin,
0: nggak tahu ya, nggak inget bro, kalau nggak digendong kali. Gitu, tapi nggak tahu nih sekarang kan nggak pernah ya tidur jam 8 ya, kan baru pulang. Gitu ya, aduh sesuatu yang lucu kita bahas ya teman perdua ya, waktu kecil sih.
1: Waktu kecil mungkin ada juga dari kamu teman perdua yang mirip sama aku atau Tika gitu.
0: Iya.
1: Fakta unik tentang kamu gitu teman produser
0: ya.
1: Betul. Nanti kita juga bakal bahas itu kali ya.
0: Boleh, fakta boleh dibatik ya.
1: Dari kamu apa sih waktu kecil gitu? Iya. Kan? Pasti banyak nggak sih?
0: Iya pasti.
1: Hal-hal
0: banyak
1: waktu kecil yang unik aja gitu ya. Ada aja ya.
0: Iya.
1: Yang seharusnya ini kayak nggak deh gitu. Kok? Tapi aku.
0: Kok aneh ya gitu. Ternyata. Aneh ya? Iya betul. Oke deh.
1: Oke.
0: Teman produser. Nanti kita lanjut lagi di Batik teman Pro 2 ya. Kamu stay tune terus bareng Pro 2 FM Solo. Nanti kita mau info atau topik ya Des Anaknya.
1: Iya, nanti campur kali ya.
0: Campur aja teman Pro 2 ya. Mau puterin lagu dulu sebelum nanti kita break azan maghrib. Lagu ini lagunya gak tau kenapa aku suka banget deh, seru ya, gitu.
1: Iya, lagi nih lagi.
0: Tadi di jalan aku dengerin itu sambil gini-gini.
1: Wow, tapi memang menggugah apa ya, menggugah vibes.
0: Menggugah selera.
1: Vibe ceria ini.
0: Iya benar juga sih. Enjoy teman Pro 2.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika, membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika, hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapat belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Alicia Keys. Keren banget.
1: Hi, gimana?
0: I'm fine.
1: How are you today?
0: I'm good. Thanks yes. for asking me. But how about you, my brother?
1: I'm good. Yes.
0: You're so good.
1: Yes, I'm good. So good, so good.
0: Okay.
1: So good, so handsome, so
0: handsome. Okay. So aja sih yeah, menurut so-so. Aku. Mana sosis?
1: Iya. Yeah.
0: So lagi.
1: Kamu nyebut loh itu.
0: So-so. Oke, teman pro 2. Sekarang kita udah moving ya ke info-info seputar anak
1: kita, muda. Betul, kita udah moving ke segmen batik teman pro 2.
0: Bahas tingkah karya anak muda.
1: Yes, you. Jadi tapi ada tingkah itu, apa aja nih?
0: Tingkah anak muda. Banyak.
1: Tingkah anak muda. Kayak tadi kita sebenarnya tingkah anak muda kan kita ya.
0: Iya.
1: Tadi oversharing lah.
0: Iya benar-benar. Emang yang Gen Z itu harus ditahan. Kalau nggak suka oversharing.
1: Baru sadar sih kalau tadi ternyata oversharing.
0: Oversharing jujur janggal.
1: Jujur janggal.
0: Tapi udah nggak apa-apa kan namanya juga sharing deh.
1: Tapi kayak, over.
0: Enggak kok.
1: Over ya?
0: Enggak. Itu kan cerita lama waktu kecil. Ya nggak apa-apa dong.
1: Iya sih.
0: Iya kan. Gitu. Santai aja kenapa sih?
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Lanjut apa nih?
0: Kita mau bacain WhatsApp dulu.
1: Oh iya, yeah. Oke, okay, kita ke WhatsApp dulu teman Pro 2. Ada Ninda lagi ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini tanya ke kamu nih. By
0: apa
1: the
0: tuh?
1: Way, Tika di Dangdut Academy 7
0: waduh.
1: Suka siapa? Tika banget ini. Kamu kan suka dangdut?
0: Akang suka gendang. Semua genre musik aku suka.
1: Gimana dangdut suka siapa?
0: Tapi masalahnya aku gak ngikutin Dangdut Academy kan Ninda. Sorry banget, maaf ya. Aku gak ngikutin lagi. Jadi aku gak tahu. Takutnya nanti aku diserang sama fans-fansnya gitu. Jadi aku ngidolain semuanya aja deh. Kalau gitu ya, semuanya juara. Pokoknya kalau udah masuk TV, semua udah juara deh. Iya gak sih,
1: semuanya bagus sih.
0: Iya, pasti
1: semuanya
0: semua
1: bagus. Pastinya.
0: Betul, gitu.
1: Ada keunggulan masing-masing.
0: Mm-mm.
1: Walaupun kita tidak mengikuti ya, tapi kita tahu semuanya bagus.
0: Iya, aku yakin semua
1: aku
0: bagus.
1: Yakin semuanya
0: so,
1: bagus.
0: Kalau udah masuk panggung itu udah bagus, Tes.
1: Iya, entah dari
0: yang
1: segi
0: terbaik,
1: mentalnya
0: dari yang terbaik.
1: Juga.
0: Ya, betul, setuju.
1: Bukan hanya suara ya, tapi mental.
0: Mental, persiapan. Semuanya lah, teman-teman dua, gitu.
1: Kalau ditanya, Ninda, kalau kamu Dangdut Academy 7 suka siapa sih? Mungkin boleh dijawab dulu ya.
0: Apa suka
1: siapa ya?
0: Desva Fitranda. Wow, ada namanya Desva Fitranda. Biasanya kalau namanya
1: aku,
0: sama.
1: Aku jago sih.
0: Coba.
1: Cengkok gitu
0: coba.
1: Kan.
0: Coba.
1: Cengkok. Oh,
0: cengkok.
1: Cengkok ya.
0: Itu cengkok
1: ya.
0: Apa dah?
1: Cengkok ya apa? Ini ya, cangkok itu cangkok.
0: Cengkok coba gimana?
1: Gak usah aneh-aneh deh.
0: Coba nyanyi dangdut dong, dikit aja.
1: Apa ya dangdut tuh apa ya?
0: Apa ya
1: dangdut,
0: dangdut tuh?
1: Dangdut sih.
0: Isi kebaya. Coba kamu nyanyi dangdut dong, Des, dikit aja. Dikit aja. Terserah.
1: Gak bisa. Apa? Coba. Ya udah, kasih liriknya. Kasih liriknya.
0: Yang viral tuh apa biasanya? Yang punyanya kayak Guyon Waton gitu kan? Apa? Lagunya Guyon Waton yang viral apa, Des? Banyak kan?
1: Di gaspol dangak-dangak.
0: Coba kicau, kicau, kicau mania.
1: Itu enggak ada cengkoknya.
0: Ya udah.
1: Enggak ada cengkoknya, yang ada cengkoknya lah.
0: Ya udah tadi.
1: Enggak ada cengkoknya lah. Kasih saya tantangan cengkok-cengkok gitu.
0: Kartonyono deh.
1: Kartonyono.
0: Iya.
1: Gimana sih lagunya?

0: Oh,
1: wes. Eh, wes lagi, wes lagi. Wes lagi.
0: Udah langsung pindah, langsung pindah perempat aja deh kalau gitu.
1: Udah.
0: Terus kamu ke perempat aja kalau mau pakai ya, bahasa Jawa. Kan budaya, kan kita punya budaya.
1: Bukan bahasa ngoko, men.
0: Iya, di sana tuh Jawa halus, yeah. Kromo. Coba.
1: Pokoknya Jawa.
0: Bahasa Jawa.
1: Enggak cocok di sini. J.
0: Ngapunten nggih.
1: Sae. Ngoten nggih.
0: Nggih
1: sampun.
0: Nggih.
1: Pun.
0: Oke, okay, thank you ya Kak Ninda ya. Lanjut lagi dari siapa, Des?
1: Lanjut lagi dari Aurelia.
0: Hai.
1: Halo Kak, selamat malam Kakak.
0: Malam
1: juga ya, Aurelia. Ya. Aku mau request lagu Sumpah Mati Selena Grace.
0: Oke, okay, lagi nih.
1: Ini tadi udah ya?
0: Tadi udah aku putar, nanti aku putar lagi
1: kali ya. Thank you Kak, titip salam buat semuanya pendengar setia, Mak Aci.
0: Oke,
1: thank you ya. Ini sama ya kayak requestnya kayak Ninda ya.
0: Betul, sama-sama suka Sumpah Selena
1: Mati,
0: Grace ya.
1: Sumpah Mati Selena Grace.
0: Yoi.
1: Boleh, nanti kita puterin ya.
0: Okay.
1: Pokoknya ditunggu aja.
0: Gaskan.
1: Sampai jam 7 ya. Betul, oke.
0: Oke,
1: kita lanjut mau lagi. Sekalian kasih info aja kali ya teman produser ya.
0: Boleh. Eh, kita puterin dulu lah spot kita.
1: Eh, gimana tuh spotnya?
0: Ini spot kita, teman.
1: Ya?
0: Belum. Oh, kita udah ada segmen okay. Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva,
0: Atika juga. Stay tune.
1: Oke, di Batik kali ini teman Pro 2 kita mau kasih info aja buat
0: dikasih
1: kamu.
0: Dikasih info masih.
1: Udah. Ini kece banget ini.
0: Sorry.
1: Tolong dikondisikan ya.
0: Maaf ya, pendengar setia
1: stabil,
0: teman
1: stabil,
0: Pro 2.
1: Stabil, gitu.
0: I love you.
1: Kayak kamu kalau jiwa-jiwa kayak gitu. Ya kayak gitu tadi pengen keluar ya. Kamu ucap 3 kali sabar. Iya gitu.
0: Oke.
1: Dah. Dah ya sabar ya. Oke, kita lanjut ya teman Pro 2. Kasih info dulu buat kamu kaum apa ya ini? Ya pokoknya anak
0: muda. Udah ya.
1: Udah. Stop. Okay.
0: Kaum anak muda.
1: Anak muda.
0: Gen Z
1: terutama ini ya. Nggak hanya Gen Z sebenarnya,
0: tapi
1: ini bapak-bapak pun juga suka sebenarnya.
0: Demi apa?
1: Istrinya pun juga suka. Istrinya bapak-bapak tadi.
0: Istrinya mah kesel ngeliat bapak-bapak.
1: Ada tau istrinya yang ini support.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Suka juga.
1: Oke. Malah dibeliin tau.
0: Masa?
1: Bener.
0: Serius.
1: Cius.
0: Mie apa?
1: Mie ayam.
0: Apa sih Des emangnya Des?
1: PlayStation.
0: Aduh, bikin sakit kepala aja nih cowok-cowok kalau main PS.
1: Enggak
0: ya.
1: Enggak dong, PlayStation.
0: Suka lupa waktu.
1: Enggak tahu. Ada waktunya kok.
0: Oke. Gimana?
1: Jadi PlayStation teman Pro 2 ini isyaratkan bakal stop produksi. Bentar. Stop produksi kaset fisik gamenya aja. Mulai Januari 2028. Jadi semuanya udah digital nantinya.
0: Ih, keren. Oh, kalo dia untuk, kan dia tuh kan physical CD gitu ya.
1: Nah, kalau untuk saat ini ada dua tipe,
0: okay.
1: Udah ada yang disc, ada yang digital, ada yang kaset.
0: Oh, gitu.
1: Ada pilihannya, ada yang kaset, ada yang digital.
0: Oh.
1: Gitu. Tapi nanti untuk di Januari 2028 kaset fisik game terbaru di saat itu ya.
0: Okay.
1: Itu enggak ngeluarin kasetnya lagi.
0: Oh, gitu deh.

0: toko fisik, dikasihnya kode digital buat downloadnya.
1: Seru ya?
0: Seru sih, bener. Lalu pengumuman ini datang cuma beberapa hari setelah Rockstar mastiin kalau GTA 6 juga bakal hadir tanpa kaset fisiknya. Jadi memang kalau GTA 6 ini udah digital ya. Jadi langkah tersebut sekaligus jadi penanda kalau industri game emang sekarang bergerak ke arah distribusi digital. Dan bahkan GTA 6 ini udah PO tau.
1: Oh ya?
0: Udah pre-order.
1: Kamu udah PO, ikut PO?
0: Oh is, pengennya sih ikut PO ya.
1: Oke.
0: PS-nya belum ada.
1: Lo dicicil deh.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Yep. Beli gamenya dulu baru PS-nya dong.
0: Gak bisa dong. Ini gamenya kan belinya di situ.
1: Oh iya ya, ya benar-benar. Ya nggak apa-apa. PO. Habis ini beli PS dulu ya.
0: PS dulu baru
1: game. PS kepanjangan dari
0: PlayStation.
1: Salah.
0: Terus apa?
1: Iya itu. Dan ternyata teman Pro 2 Sony juga ngejelasin kalau keputusan ini diambil karena kebiasaan konsumen dan industri hiburan secara umum udah semakin meninggalkan media fisik teman Pro 2. Menurut mereka nih ya, permintaan terhadap game digital ini sekarang tuh jauh melampaui penjualan versi disk itu tadi. Sehingga transisi ini dianggap sebagai langkah yang wajar mengikuti tren pasar. Aku setuju sih.
0: Bener, selain kita menghemat ruang ya,
1: ya
0: ruang
1: betul.
0: Space di rumah kita. Karena kaset kan juga numpuk biasanya.
1: Iya,
0: betul. Tapi kalau untuk digital ya mungkin ruang yang ada di RAM
1: pakai
0: RAM
1: memori ya,
0: internalnya ya, ROM-nya gitu ya di PS-nya gitu teman Pro 2.
1: Dan pengumuman ini tentu menuai pro kontra ya teman Pro 2 ya, bagi para gamers idaman kalian itu. Kok gamers ganteng idaman jadinya. Yeah. Tapi Sony sendiri negasin juga nih kalau perubahan ini hanya berlaku buat game baru yang dirilis mulai Januari 2028. Jadi yang tahun-tahun sekarang ini masih dalam bentuk fisik teman Pro 2. Yes. Dan semua game yang udah dirilis ini atau meluncur sebelum tanggal tersebut tetap akan tersedia dalam format fisiknya.
0: Betul.
1: Kayak biasanya aja teman Pro 2 yang kayak CD-CD gitu loh.
0: Iya masih ada. Itu berlakunya di Januari 2028. Jadi game, semua game lah ya. Katanya sih gitu. Semua game
1: gitu.
0: Gak akan mengeluarkan kaset fisiknya lagi. Tapi sebelum-sebelumnya ya tetap masih ada. Kayak masih yang sekarang game-game terbaru mungkin masih ada yang ngeluarin kaset fisiknya. Ada yang digital juga teman Pro 2.
1: Tapi terus?
0: Ya gitu ya. Nanti ditunggu aja. Mungkin bakal lebih simpel menurut aku ya.
1: Iya sih, kayaknya lebih enak ya malahan ya. Ya mungkin PR-nya sih nanti kalau misalnya kamu download-download game itu emang memorinya mungkin, sih
0: iya,
1: agak PR.
0: Memorinya.
1: Tapi ya sekarang kan HP semua pakai memori ya deh sih, ya, pakai ROM ya.
0: Pakai internal ROM, HP jarang
1: sih tahu
0: yang,
1: tuh.
0: Jarang yang ada SD card ya sekarang handphone kayaknya.
1: Jarang, udah e-card semua
0: external,
1: kan
0: iya.
1: Gitu. Ya gimana teman Pro 2, setuju gak sih sekarang PlayStation itu mau dibikin dalam bentuk e-fisik ya, e-fisik.
0: Digital.
1: Iya betul, dalam bentuk e-fisik. Dalam bentuk digital teman Pro 2. Jadi selain gak memakan space, tadi juga lebih ringkes lagi sih kalau kata orang-orang. Setuju gak sih kamu teman Pro 2?

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dibatik ini teman Pro 2, seperti yang udah kita bilang tadi ya, kita mau kasih ya topik ya.
1: Topik aja, betul. Teman Pro 2, kayak kita tadi sore hari udah bahas terlalu oversharing ya kayaknya. Terkait.
0: Yaudah kita overin lagi sekalian mentok ya.
1: Fun fact kita di saat masa kecil dulu tuh kayak gimana gitu ya. Kayak ada kelakuan unik apa yang pernah kita lakukan di masa kecil kita dulu teman Pro 2. Yoi. Boleh kali ya sharing sama kita.
0: Boleh.
1: Ya. Ya enggak usah over-over banget, enggak apa-apa teman Pro 2.
0: yang enggak apa-apa sih, seru-seruan aja ya teman Pro 2 ya.
1: Yoi.
0: Diawali dari Kak Theodorus, katanya waktu kecil kelakuannya itu adalah kurangi keraguan dengan mencuci tangan. Jadi mungkin kalau merasa ragu Kak Theo cuci tangan gitu maksudnya.
1: Kurangi keraguan dengan mencuci.
0: Wow, okay. Unik sih kita ini paham, menurut aku.
1: Berarti kalau dulu enggak pede, ragu, cuci tangan
0: cuci
1: aja.
0: Cuci tangan deh, iya,
1: langsung
0: sih.
1: Iya sih, benar.
0: Iya kan, jujur lucu.
1: Jujur baru nemu sih.
0: Benar.
1: Ternyata ada ya. Ini
0: iya,
1: unik
0: apa
1: sih.
0: Ya kira-kira konotasi cuci tangan sama si ragu ini. Mungkin jadi kayak ngedistract sesuatu enggak sih? Cuci tangan gitu.
1: Bisa.
0: Loh, mungkin dengan air mengalir itu, waduh.
1: Jadi tenang ya.
0: Iya, gitu. Bisa.
1: Iya, menyatu dengan alam air kan.
0: Iya.
1: Gitu, cuci tangan ya.
0: Lucu
1: ini
0: banget.
1: Cuci tangannya pakai sabun atau enggak nih?
0: Pakai air
1: atau
0: emas.
1: Cuci tangan aja. Terus nanti.
0: Pakai uang deh cuci tangan.
1: Pakai uang.
0: Maksudnya? Pakai uang. Enggak, maksudnya kayak kita mencuci gitu loh. Iya. Nanti dapat uang gitu maksudnya. Aduh, salah nih teman berdua.
1: Oke, ini unik juga, Theo ya, thank you ya. Nanti apakah sampai sekarang masih begitu di saat dewasa?
0: Oh iya.
1: Masih kalau ragu tuh cuci tangan aja gitu. Simpel sih sebenarnya.
0: Iya, sebenarnya ya nggak apa-apa sih, caranya simple, kan sendiri sendiri ya. Tapi lucu loh ini.
1: Tapi ya, ini kan kalau itu versinya Theo ya.
0: Iya.
1: Kalau kamu nih, Tik, kamu kalau ragu, itu kamu ngapain?
0: Kalau ragu.
1: Kamu ragu. Apa ya, atau enggak percaya diri kali ya?
0: Nervous aja nervous, kali ya. Kalau ragu nervous. Aku diem aja sih. Kalau nervous yang aku lakuin, kalau misalnya nyanyi gitu ya, ngapain ya, diem aja jujur. Kayak I have some space buat aku sendiri. Di ruangan aja. Karena kalau kan banyak orang bilang kayak gerak, udah kamu santainya gak usah dipikirin, gerak aja kesana kemari, gak bisa, malah fokusnya pecah. Jadi kayak aku pengen di satu ruangan aku fokus aja, kayak udah diem aja, scroll TikTok sendiri gitu.
1: Itu kalau nervous ya?
0: Kalau ragu sih aku lebih ke diam dan berpikir aja sih, kira-kira kalau aku ngelakuin ini gimana ya, gitu aja sih. Kalau kamu?
1: Kalau ini aku unik sih sebenarnya, mungkin kamu harusnya ngerti kali ya, sadar kali ya. Karena
0: tunggu. Ragu, kalau kamu ragu.
1: Kalau ragu atau nervous lah, nervous. Kan hampir sama kali ya.
0: Iya.
1: Ya, ragu, nervous, or something
0: apa
1: like
0: apa sih
1: that.
0: Emang?
1: Tapi ragu sama nervous sama gak sih? Atau
0: ya beda
1: hampir?
0: Sih, cuman mungkin bisa aja penangannya sama, ya gak sih?
1: Oke, kalau ragu enggak sih, mungkin nervous kali ya. Nervous itu tergantung juga, gak semuanya.
0: Konteksnya.
1: Tergantung konteksnya.
0: Oke.
1: Kalau nervous,
0: apa yang kamu lakukan?
1: Batuk.
0: Hah? Jadi selama ini kamu kalau batuk itu nervous?
1: Gak semuanya, gak semua. Kadang aku ada yang batuk
0: demi
1: memang.
0: Demi apa sih Des?
1: Enggak. Bener. Gini, batuk itu ada juga yang memang aku tuh apa ya namanya? Latah tuh.
0: Iya.
1: Apa sih namanya?
0: Kayak frontal aja gitu kan, ya latah.
1: Padahal bukan yang nggak geli sebenarnya.
0: Kayak spontan
1: tapi,
0: kan?
1: Iya, spontan aja. Kayak karena kebiasaan kali ya. Kebiasaan.
0: Gak boleh jadi, tahu kayak gitu masa
1: waktu itu,
0: batuknya batuk spontan. Malah dibalas uhui lagi. Emang iya.
1: Iya, benar.
0: Coba nanti aku lihat ya kalau misalnya kamu ada tugas MC, aku mau lihat kamu.
1: Tapi nggak semuanya.
0: Oke. Tapi kapan kamu waktu batuk nervous itu?
1: Dulu aku menyadari awal
0: pas kita udah ketemu Des.
1: Oh, waktu batuk nervous. Batuk nervous apa ya?
0: Pas kamu ngapain di sini?
1: Kalau waktu di sini entah ya, apa ya? Lupa lagi.
0: Mungkin pas kamu MC atau kamu socer atau apa?
1: Aku lupa lagi.
0: Agak lupa ya, udahlah.
1: Tapi aku yang masih ingat di saat kecil itu setiap mau ada pelajaran olahraga, mm-hmm. mapel olahraga, mm-hmm. kan itu biasanya ada praktek ya, seringnya yeah. suruh okay. roll depan lah okay. atau segala macam.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Itu sebelum itu aku pasti batuk.
0: Demi apa sih?
1: Itu gak tahu alamnya aja.
0: Alami karena aja. Nervous itu.
1: Mungkin.
0: Oh, tiba-tiba.
1: Karena
0: gini. Batuk.
1: Nah, mungkin nervousnya. Atau karena ragu ya, ah bisa gak ya nanti aku gitu
0: loh. Okay. Oh bisa gitu. Sih, nah, ya, nervous sama ragu beda tipis
1: nah,
0: lah ya.
1: Nah itu loh yang aku maksud, yeah, yeah, yeah, kayak gitu. Mm-hmm. Tuh mungkin aku sebelumnya batuk dulu kali, mm-hmm. batuk gede.
0: Iya ya unik sih itu Des, yeah, jujur, itu bener. Fun fact sih. Bener. Tapi aku baru sadar loh, akhirnya ya pas kamu batuk itu, kalau yang aku tahu ya mungkin kamu karena gak enak badan atau kamu karena ya, suka itu, bermain yeah. asap itu loh. Bener.
1: Tapi kadang latah juga. Gak ngapa-ngapain pun batuk gitu.
0: Aneh banget ya. Jangan dibiasain gitu.
1: Yeah.
0: Jelek itu,
1: nah,
0: bad habit.
1: Iya sih.
0: Oke. Oke deh, kalau itu dari Desva ya. Berarti kan batuk ya.
1: Oversharing lagi kan. Udah lah, gak usah lah.
0: Ya udah gak apa-apa, namanya juga gengsi ya teman Pro 2 ya. Lanjut lagi dari Kak Dita Sari, katanya fun fact-nya tuh adalah dulu suka banget pegangin kulit sikut ibu atau nenek.
1: Oh iya, kulit. Iya, iya.
0: Oh iya,
1: iya, iya,
0: iya. Aku bener, juga bener. Ke mamaku.
1: Ya biasanya gitu. Cewek gitu ya. Kan ya.
0: Terus sama banget Kak Dita, kalau enggak lengan mamaku tuh menurut aku kayak lembut banget gitu, kenyal lembut gitu loh, kayak
1: ya.
0: Kayak terawat banget tau gak sih, jadi kayak enak gitu loh dimainin. Iya sih, aku paham banget sih Kak Dita, relate pegang kulit sikut ibu atau nenek, setuju lucu ya.
1: Okay.
0: Lanjut dari Kak Yunike Des.
1: Dari Yunike, aku gak ingat, tapi aku pernah diceritain pas masih kecil, katanya aku pernah dikejar-kejar induk mentok atau bahasa Indonesianya itik ya, mm-hmm. karena gangguin anak-anaknya.
0: Waduh, iseng ya Kak Yunike.
1: Ini iseng, ini emang yeah, yeah. anaknya suka iseng ya.
0: Tapi anak-anak, emang ngejar gak sih?
1: Ya ngejar, mentok. Namanya induknya ya.
0: Yeah.
1: Kalau anaknya tuh digangguin ya ngejar lah.
0: Iya, yeah, marah
1: atau
0: ya dia.
1: Atau mungkin Yunike waktu kecil dulu tuh pengen, cari temen hewan kali ya.
0: Oh iya iya oh, iya.
1: Ini anak-anaknya yang mentok ini mau diajak kenalan kali ya.
0: Aduh agaknya unik ya kalau gitu ya.
1: Digangguin iseng banget
0: iya,
1: ya.
0: Tapi iseng banget sih. Tapi iya
1: okay.
0: sih.
1: Oke, itu jadi cerita ngejar. Juga.
0: Nah, betul.
1: Ini sama kayak kamu kalau kamu di ini ngejar juga.
0: Kalau apa?
1: Kalau kamu di enggak ya lanjut.
0: Apa sih ini?
1: Lanjut dari Lika ya.
0: Oke.
1: Dari Lika, apa ya? Oh, aku tahu. Jadi tuh kan ada tetangga aku yang polisi dan dia itu suka bawa mobil polisi pulang gitu. Oke. Okay. Mm. Terus setiap sore itu kan kita main dan pasti bapak ini pulang kerja. Jadi dia ngelewatin kita-kita yang lagi main. Tahu enggak okay. kita lakuin apa? Kita hormat setiap kali mobil polisi itu lewat.
0: Ampun pu sepuh. Izin.
1: Bayangin.
0: Tiap
1: bapak,
0: ada mobil
1: tetangganya,
0: bapaknya. Tiap pulang. Hormat.
1: Hormat. Gerak.
0: Hormat.
1: Oke. Okay.
0: Bagus dong ya.
1: Udah semi keren, militer keren. Dari
0: betul, dedikasi banget ya. Nih. Heeh. Iya kan? Terhadap hormat. Abdi negara.
1: Bagus, berarti ya, bagus, ya, bagus. Ya, ya, maksudnya ya. Menghormati yang lebih tua.
0: Iya, betul.
1: Bukan karena ya mungkin tadi polisi
0: aparat
1: gitu ya, aparat kepolisian
0: ya,
1: hormat
0: ya,
1: tapi
0: apa-apa.
1: Bagus juga karena ya memang bapak-bapak ya lebih tua.
0: Iya gitu.
1: Hormati.
0: Iya kita gitu. Harus hormati gitu.
1: Tapi ya enggak hormat gini juga yang dimaksud.
0: Maksudnya yang
1: ini hormat
0: tangan enggak hormat terus juga sih ya kali kayak agak capek kalau tiap hari begitu gitu. Tapi hormat ini lucu
1: gerak.
0: Sih jujur ya. Nah, waktu kecil tuh kayak tingkah kita tuh kayak
1: yeah.
0: apa sih out of the box gitu loh kayak unexpected gitu loh teman produk. Gemes banget hormat kalau ada polisi.
1: Oke.
0: Oke, okay, lanjut lagi ya Des
1: ya.
0: Ya. Oke, okay, dari Kak Lydia.
1: Lydia.
0: Katanya malam juga detik, semoga diberikan kelancaran dalam hal apapun.
1: Amin.
0: Thank you
1: ya, kamu juga.
0: Amin. Izin saya ikut topik malam ini.
1: Boleh.
0: Katanya jadi chef aneh-aneh.
1: Hah?
0: Campur sabun plus tanah plus air daun jadi sup. Ih, dulu aku juga kayak gitu.
1: Ini jadi permainan zaman dulu ya. Maksudnya
0: iya,
1: buat cewek-cewek masak-masakan gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Des.
1: Kasir-kasiran.
0: Heeh, betul. Iya. Oh, supnya buat boneka terus maksa teman buat nyicip.
1: Aduh. Tadi apa
0: ya
1: aja campurannya? Campur sabun.
0: Sabun, tanah, air daun. Kak, aku dulu juga tahu. Jadi kalau aku dulu nih singkat aja ya. Dulu aku tuh pura-pura
1: panjang banget.
0: Oke, udah ya.
1: Iya, gimana?
0: Jadi dulu tuh aku tuh kalau aku lagi males jual masak-masakan itu ya, main masak-masakan, aku ceritanya jualan es batu. Jadi aku cuma butuh batu.
1: Oh gitu.
0: Ya jadi kalau ada kayak temanku yang pura-pura beli, yaudah aku tinggal kayak pura mukul cetak-cetak nih beli gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Terus Kak Lydia juga request lagu Walls Akhir Zaman dari Roni Parolian. Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu Kak Detik. Thank you.
1: Nanti kamu juga Lydia ya, sehat-sehat dan bahagia selalu di situ.
0: Yes, oke deh teman Pro 2, karena sudah overtime, kita satu kasih lagu dulu ya. Satu aja dari Roni Parolian tadi sesuai request dari Kak Lydia ya Des ya. Ada Walls Akhir Zaman by Roni Parolian.

0: Oke, lanjut lagi di detik-detik terakhir kita di sore ceria ini ya. Okay. Ada siapa, Des?
1: Oke, kita baca lagi dari Uma ya, fun fact fun fact yang akan terbongkar di sini. Oke, dari Umay. Yeay, akhirnya ketemu detik lagi. Kita tungguin kamu ya, Umay ya.
0: Iya lagi.
1: Masih ingat aku enggak, Kak, detik?
0: Ingat ya, dong. Masih dong, pastinya. Aku tuh pokoknya teman perdu yang setia sama detik selalu aku ingat tahu.
1: Iya, benar. Dulu apalagi di zaman malam ya.
0: Iya, aduh kan, pokoknya sampai hafal ya, Des ya.
1: Iya, kita siapa selalu yang hafal. Setia. Iya, siapa yang sering join pasti hafal.
0: Betul, ya.
1: Terus kata Umay, "Sorry caps lock karena excited banget."
0: Jujur li
1: tadi aku pulang dari kampus sore-sore sambil dengerin detik tahu. Wow.
0: Oh, maci. Thank you, Umay. Love banget deh, setia sama detik.
1: Iya, oke. Nah, sekarang Umay juga mau cerita. Karena topiknya masa kecil, tapi kayaknya panjang deh, it's okay.
0: Okay.
1: Nah, dulu tuh rumahku masih di desa, jadi rumahnya masih sederhana kan. Terus di belakang rumah itu ada septic tank.
0: Okay.
1: Tau kan septic tank?
0: Tahu.
1: Terus kakakku, ini umurnya masih kecil juga, 3 SD kayaknya. Dan dia ngide, nawarin aku, yuk tak gendong yuk gitu kan. Karena aku masih kecil jadi percayalah.
0: Oke.
1: Itu belum trust issue katanya gitu. Nah, ternyata dia nih enggak kuat.
0: Waduh.
1: Gendong aja gendong kan. Enggak kuat. Akhirnya kita jatuhlah di septic. Ih, sumpah.
0: Demi apa sih kau, Mai?
1: Sumpah di septic tank tuh.
0: Wow, beraroma dong.
1: Oh, bentar ini. Bukan masuk dalamnya. Ya, kan ditutup ya. Tapi di atasnya, kayak di semennya gitu.
0: Okay.
1: Dan tahu apa gongnya? Dagunya kakakku ini berdarah kepentok semennya. Tapi aku juga bocor jidat.
0: Aduh, serem banget. Anak kecil tuh sering ya. Entah jidatnya kenapa lah. Tapi kok bisa serem banget kan? Soalnya kan penutup septic tank itu kan semen kan?
1: Ya,
0: sakit
1: semen.
0: Loh.
1: Bener,
0: ya
1: keras
0: kan?
1: Ya. Terus kakakku diobatin lah, tapi umainya dikasih air bekecot lagi.
0: Demi apa?
1: Oh iya kah?
0: Itu pengobatan. Tapi itu pengobatan kan, Kak Umay?
1: Mungkin
0: sengaja kan?
1: Nah, kalau dulu aku ya, tiap waktu kecil aku mungkin tahu dari siapa lupa.
0: Okay.
1: Teman ke teman atau dari orang tua ya.
0: Yeah.
1: Tiap ada luka, itu kalau nggak dikasih lidah buaya langsung, air, kepepetnya, air liur sendiri.
0: Itu kalau luka apa? Luka apa?
1: Luka jatuh, luka jatuh. Jadi dulu waktu kecil gitu, kayak air liur sendiri. Kalau ada lidah buaya. Kalau ada air terdekat dulu.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Kayak,
0: wow.
1: Kalau liur bekecot aku juga pernah dengar sih katanya ampuh.
0: Bisa
1: ya,
0: ya buat pengobatan ya.
1: Yeah.
0: Wah, menarik sih.
1: Tapi kata orang itu dosa ada manfaatnya. Gitu deh. Ini lebih
0: kata orang dosa apa desa ya?
1: Desa kali ya?
0: Desa mungkin
1: desa
0: ya. Tapi
1: ya?
0: Kata
1: okay.
0: orang desa ada manfaatnya okay. gitu deh.
1: Ini lebih ke unik ceritanya sih, bukan kelakuan. Ini lucu.
0: Ini mah lucu. Fun fact beneran ya kan? Ternyata liur bekecot bisa jadi pengobatan juga loh.
1: Alternatif kali ya.
0: Iya,
1: tapi
0: betul.
1: Nyarinya susah.
0: Iya, langka ya.
1: Langka ya sekarang.
0: Iya, betul
1: ya.
0: betul.
1: Thank you udah baca yepingku, Kak Detik, love you.
0: Ih, sama-sama.
1: Love
0: makasih
1: you tuh,
0: juga.
1: Umay. Thank you ya.
0: Yay.
1: Udah cerita ini. Lucu sih. Unik.
0: Makasih loh udah sharing
1: tapi
0: bareng Detik. Tapi
1: agak sedih juga.
0: Iya, tapi sekarang udah enggak apa-apa kan lukanya? Enggak ada masalah jangka panjang kan? Enggak ada lah ya, sekarang sehat-sehat.
1: Mana
0: ya.
1: Mana luka lama terbuka lagi.
0: Waduh, itu mah luka apa tuh, Des? Luka hati itu
1: luka
0: ya.
1: Hati, ya.
0: Thank you.
1: Lanjut
0: dari Kak Akbar katanya apa ya? Udah lupa, Min. Enggak apa-apa, dimaklumin. Namanya juga udah gede ya. Kadang tuh lupa segitu sama masa kecil gitu. Oke, thank you Kak Akbar.
1: Thank you ya.
0: Lanjut dari Kak Iki seperti biasa, Iki from Kupang. Ikutan topik katanya kelakuan unik masa kecil itu adalah main peta umpet tapi Iki sembunyi di atap seng.
1: Tuh.
0: Biar gak didapat cepat dari kawan yang cari itu aja Detik.
1: Eh bener-bener, di atas atap seng.
0: Naiknya kalo, gimana?
1: Iya, pakai tangga.
0: Kalau sengnya jatuh?
1: Siang-siang
0: panas, iya.
1: Apakah malam-malam ya?
0: Mentereng gitu.
1: Mentereng.
0: Malam horor dong Des, malam-malam Des.
1: Iya sih.
0: Iya kan? Iya sih Kai, kalau menurut aku sih kalau kamu peta umpet sembunyinya di atas atap sih agaknya berjemur itu ya.
1: Berjemur ya.
0: Tapi seru sih ya. Udah lama enggak main peta umpet jujur.
1: Iya. Main lagi lah abis ini.
0: Waduh, Iki mau welcome new member WhatsApp grup berteman, ada Ika dan juga Cipi. Dan Iki mau selamat malam buat teman-teman, ada Iki Dias, Ina, Dr. Friends, AKBP Yohanis, Kompol Wayan, Cintami, You Friend, Charlie, James, May, Geliga, Chandra, dan Ama. Okay. Iki punya pantun khusus buat pendengar setia Produ Surakarta, Tiki yang baca deso bantu. Cakep aja. Siang tadi hari Jumat, sekarang malam Sabtu. Di dalam hati sungguh berat, menahan rindu padamu kasihku.
1: Ini yang masih LDR nih ya. Semoga nanti segera bertemu ya.
0: Amin. Aku lahiran si putri kembar. Cakep. Mereka suka makan jambu. Kemana aja kamu kok gak ada kabar, aku di sini nungguin kamu.
1: Ini cowok-cowok yang setia nih kini.
0: Iya
1: kan?
0: Itu setia deh.
1: Setia.
0: Kamu setia gak?
1: Setia.
0: Setiap tikungan ada?
1: Enggak, bukan.
0: Setia beneran.
1: Setia beneran.
0: Wish, keren. Dan ke detik katanya.
1: Oke, okay, thank you.
0: Udah kasih pantun, salam-salam dan ikutan topik ya kayaknya.
1: Luar biasa.
0: Lanjut.
1: Lanjut lagi dari Catur ya. Nah, Catur ini
0: ih lucu banget.
1: Ini kayaknya foto yang kemarin ya Catur ya?
0: Masa sih?
1: Atau foto yang sama ya?
0: Enggak waktu... kali, beda kali.
1: Oh, beda?
0: Iya.
1: Waktu sama JJ perasaan kemarin juga ngasih foto deh. Atau gimana ya? Oke. Kita daripada scroll.
0: Iya.
1: Katanya on beat dulu sambil dengerin kalian.
0: Oh seru banget. Lagi dapat apa nih Kak Catur? Kak Catur.
1: Lagi dapat apa?
0: Maksudnya dapat order apa?
1: Oke. Okay. Semangat ya.
0: Iya, Kak Catur pernah enggak sih lagi ambil orderan terus kayak tiba-tiba pengen juga gitu apa yang dibeli sama customer gitu.
1: Iya.
0: Kayak
1: iya
0: aduh ikutan lapar gitu terus beli
1: bener.
0: Ya kan?
1: Kadang kita jiwa-jiwa kepengennya
0: tinggi, betul.
1: Muncul lagi gitu ya.
0: Semangat ya Kak Catur buat kerjanya. Pokoknya semoga hari ini laris manis Tanjung Kimpul. Terima kasih Kak Catur udah
1: thank
0: update
1: you
0: bareng Detik ya. Makasih juga udah dengerin Detik.
1: Yes.
0: Terakhir nih ya teman perdua dari Kak Timothy. Katanya selamat sore.
1: Sore.
0: Katanya fun fact-nya adalah waktu kecil dikejar guguk, dikejar sama hewan anjing.
1: Oke. Okay.
0: Anjingnya galak katanya Des.
1: Oh gitu.
0: Agak horor emang ya kalau dikejar. Aku tuh juga pernah sih karena aku lari. Jadi kayak malah dikejar gitu loh. Yeah, emang jangan lari sih teman produ kalau anjing lagi mau menerkam kamu gitu ya.
1: Diem aja. Aku pernah tau.
0: Mm-hmm.
1: Di ini dikejar anjing.
0: Oh ya?
1: Iya aku lari terus sambil nangis. Iya dikejar terus.
0: Iya?
1: Dikejar terus.
0: Iya makanya.
1: Aku langsung berhenti sih.
0: Iya, terus pas berhenti dia berhenti.
1: Berhenti juga.
0: Oke, untungnya ya Des.
1: Wah,
0: ya.
1: Ada-ada aja dia.
0: Makanya, boleh puterin lagu Sheila on Seven judulnya dan boleh nanti tapi abis info ya Kak Timothy ya karena abis ini kita ke Music Live Chat. Sukses selalu buat Mas dan Mbak penyiar. Thank you.
1: Amin.
0: Makasih juga udah sharing bareng kita ya Kak Timothy. Terus dari ada tambahan nih teman produ dua dari Kak Jaka Momogi.
1: Siap.
0: Katanya masih dengerin Pro 2. Thank you.
1: Oh, teh hijau.
0: Oh, maunya teh hijau boleh.
1: Pengen dibikinin maksudnya. Teh
0: mau,
1: hijau.
0: Mau aku bikinin green tea.
1: Green tea, enggak lagunya Tulus.
0: Okay.
1: Teh hijau ya. Nanti kita puterin ya. Di jaga malam aja ya.
0: Betul.
1: Karena abis ini Music Live Chat jam 7 sampai jam 8 teman Pro 2.
0: Yes, betul banget. Dan teman Pro 2 nanti pokoknya kalau request lagu diputerin habis info ya teman Pro 2 ya. Anyways, terima kasih banyak yang udah join Detik sore hari ini. Wow, ramai banget ya. Suka banget deh teman Pro 2 kalau kamu tuh masih setia sama Desva dan Atika di sini. Dan kalau gitu Detik pamit undur diri dulu teman
1: nanti
0: Pro 2. Ada siapa deh hari ini, Des?
1: Oke, kita cek dulu teman
0: kita
1: Pro 2.
0: Kita cek dulu
1: ya,
0: di Music Live Chat.
1: Dan saking semangatnya ya.
0: Betul, Detik karena ini udah hari Jumat ya teman Pro 2, artinya kita harus pamit undur diri dulu dari weekend ini.
1: Tidak.
0: Ya kan, see you lagi insyaallah Senin depan ya. Buat kamu have a nice day, have a nice weekend juga. Selamat berkumpul bareng keluarga, selamat bersenang-senang, happy-happy terus pokoknya.
1: Pokoknya happy aja selalu teman Pro 2.
0: Iya
1: entah
0: dong.
1: Maupun weekend atau weekdays gitu ya. Pokoknya,
0: pokoknya
1: selalu
0: bahagia.
1: Happy. Aduh, malah kelewat lagi tadi.
0: Aduh, mana banyak lagi story-nya Pro 2 Jakarta.
1: Iya. Oke, kita cek dulu teman Pro
0: 2. Ada siapa? Oh,
1: ada pelawak.
0: Siapa
1: pelawak
0: tuh?
1: Kondang.
0: Siapa?
1: Pelawak kondang.
0: Kamu?
1: Pelawak kondang ini.
0: Siapa?
1: Sule.
0: Yes. Wow, seru.
1: Ada Sule teman Pro 2.
0: Ada seru.
1: Dari Pro 2
0: ada
1: Jakarta.
0: Seru.
1: Kok seru sih?
0: Ada Sule seru gitu maksudnya.
1: Oke, nanti hostnya bareng Edit dan Ellen. Okay. Ini bagi kamu yang suka Sule, suka ngelawaknya Sule nih, lucu banget nih ya. Di RRI Pro 2 Jakarta, simak aja 1 jam ke depan sampai jam 8 ya.
0: Oke, okay. Bye-bye teman Pro 2, terima kasih yang udah join.
1: Thank
0: See you again, have a nice weekend.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2 malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini. Asik. Di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu
1: gitu. Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu katanya Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini gak MLC ada. Paling lucu
0: gak ada.
1: Sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa Dit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.
0: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya dari komedi.
1: Betul.
0: Terus di musik juga.
1: Betul. Seniman juga.
0: Seniman juga, presenter juga.
1: Presenter juga.
0: Semuanya di empat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini teman berdua. Dan betul. Buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
1: Jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan ke mana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Church.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce,
0: yoi,
1: kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule. Kumaha ada Mang Kang?
2: Alhamdulillah, saya.
0: Saya. Yeah. How are you today?
2: Asik. I'm good.
0: Yes. Asik.
1: Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule, dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya nunggu.
0: Dari rumah. Perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur keladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar. Kayak itu.
2: Umur panjang.
1: Benar. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan. Ya? Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh, gitu, serius.
0: Kan? Ah, iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito masih jauh lagi tuh.
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan. SD.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gue 2000 kan.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun.
0: 10 tahun. 9
1: tahun.
2: Serius?
0: Iya, beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Aduh, bener.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD. Iya, gue udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
2: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
1: 29
2: 30 lah, segituan lah.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan udah mau 50 gue.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, enggak kelihatan lah.
1: Enggak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Tahun itu.
2: Nah, ini baru gue percaya.
0: Ya benar.
1: Umur 29 waktu itu, Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Waktu itu Haji Andri umur berapa, Kang?
2: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh.
2: Haji Andri tuh setelah Ajis lah.
1: Iya.
2: Jadi kan gak langsung, PJ itu gak langsung berat. Empat, enggak. Kita simulasi dulu, observasi. Pilot. Nanti datang siapa, yang cocok mana. Ternyata yang cocok lima itu.
1: Oh gitu. Jadilah formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya. Benar.
1: Tapi abis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu. Sama Haji Andre di TV yang berbeda.
2: Iya,
1: betul.
2: TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya, Kang.
2: Sama-sama, saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
1: Genji.
0: Wah, bener.
1: Genji.
2: Ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Bener.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana, kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
0: Masih. Tapi, Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya, Akang dari di industri ya.
1: Betul.
0: Sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget.
2: Betul.
0: Tuh. Gimana Akang lihatnya?
2: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu daerah digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
0: betul,
2: viral.
0: Betul.
2: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
1: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
2: Kalau sekarang itu,
1: benar.
2: Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya,
2: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar banget.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
0: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi Kang Sule ini enggak sih maksudnya enjoy enggak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya, tetap dari nol lah. Tetap dari nol. Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
2: Ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Itu kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
1: Betul.
2: Nah sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh cuma 70 ribu, oh cuma 100 ribu, oh bisa 1 juta. Wah buat trending nih, udah ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Yeah, cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Beda dengan di TV lah.
1: Gitu.
2: Benar. Wow. Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuman kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Soalnya satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu.
1: Oke.
2: Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
1: Benar. Nol ya kan.
2: Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang

0: dengan subscriber 10 juta yeah. sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
0: Benar. Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
1: Iya iya iya.
0: Dengan SL medianya gitu.
1: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
0: Ya mungkin seperti itu. Mungkin visioner. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
0: Ya kan? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang
1: betul.
0: Mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor ya kan, yang menanam saham di situ terus ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri. Gua pure sendiri, ngajak teman gua kreatif si Kenit, Nit lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gua enggak ada produksi, ya udah gua cari teman aja yang punya apa kek. Lu mau masuk sponsor gua enggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang, posisinya posisinya Kenitnya mau.
0: Ya mau kan.
1: Aman Kang,
0: dibayar.
1: Kalau nggak dibayar nggak mau.
0: Ngapain? Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Taulani TV, kayak Dedi, kayak Pindes, mereka. Udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu. Tapi gak kebayar.
1: Karena harus balik modal kan. Harus balik modal, bener. Iya.
0: Bener.
1: Tapi Kang Sule ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
0: Ya kalau gak jahat gak lucu.
1: Bener. Kasian loh makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
0: Dia tuh dibodoh-bodohin. Cuman sekarang tuh gue udah gak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
0: Udah kurus
1: duluan. Udah kurus duluan. Aduh, emang Patio emang hebat tuh. Udah. Berarti nyari bibit-bibitnya.
0: Tahu Patio.
1: Gak tau Patio.
0: Bener berarti.
1: Nonton ya. Kan?
0: Nonton.
1: Berarti sama-sama kerja di rumah Patio. Sama-sama. Tapi kasihan Makmur ya.
2: Kasihan Makmur. Bener. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik, bener.
0: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Oke. Okay.
0: Gue suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Oke, okay, serius gak?
0: Reggae, pop,
1: wah gila.
0: R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
1: Wow.
0: Itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
1: Iya benar.
0: Iya dapurnya.
1: Tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
0: Dulu kenal.
1: Oh dulu kenal.
0: Sekarang agak kurang.
1: Oh enggak.
0: Udah konsen dengan anak istri.
1: Iya benar. Dulu kenal. Iya.
0: Dulu setiap saat.
1: Oh iya. Iya.
0: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
0: Udah dewasa udah saatnya kita berpisah.
1: Iya.
2: Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya benar.
0: Papa telepon.
1: Iya benar.
0: Nah itu itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
0: Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya lu nggak berani. Udah kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya?
0: Iya karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu.
1: Iya.
0: Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau ilmu skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan ya, alhamdulillah kan. Berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin.
0: Enjen juga sama.
1: Ya?
0: Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS,
1: iya.
0: Mau jadi PNS misalkan, kan gua jadi pertanyaan ya.
1: Bener gak?
0: Karena lingkungan gue seni.
1: Iya.
0: Bener. Terus apa atau mungkin mau ke hukum. Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
1: Cuman
0: gue tekanin ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum mau di luar negeri terserah.
1: Oke.
0: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
0: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke.
0: Ya. Tapi kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Mana yang kamu ambil?
1: Oke.
2: Wow.
1: Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar gak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
0: Ya, sebetulnya orang banyak gak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh
0: ya? Iya, dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas ada Sule, dia dia minta bikin Awas ada Enjen, dia bilang.
1: Oh, oke.
0: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin, itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
1: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjen tuh umur berapa tuh Enjen? Kayaknya masih kecil banget ya?

0: itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun, kecil banget. SD ya kan?
0: SD. SD. Jan tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Jan Iki. Tapi ya memang hampir semua lah. Sampai ngajam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Jan mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang. Dapet duit udah gitu.
1: Iya.
0: Nyanyi itu... Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
2: Benar.
0: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Jan secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok tidak bisa dong.
1: Iya, iya, bisa diulang ya Kang.
0: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gua arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali ya, pastinya.
0: Betul, dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Jan juga di umur 15 tahun.
2: Alhamdulillah.
1: Gokil. Luar biasa.
2: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
2: Aduh, apa tuh Lan?
0: Ada yang gak tahu juga ya.
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MFC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright. Seperti kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang, yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah, iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Iya, oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke. Okay.
2: Aktif di TikTok live, lu kadang gua juga jadi spender dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan
1: lah. Ah,
2: oke, okay, gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
1: Asik.
2: Ya kan? Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa gitu. Dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu lah, begitu dan itu fenomena
1: memang
2: terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh kan?
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin ya seperti itu. Dan itu kejadian. Ya, nah mungkin gue di sini tuh agak, aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini. Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Benar-benar.
2: Mengaku dia janda padahal masih punya suami gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa kayak gitu. Kan? Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan di si host itu sendiri kan gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain, intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya.
2: Pasti orang ada nih kan. Orang yang lebih dari gue, karena di atas langit masih ada.
1: Benar.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan, udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koinnya, akhirnya hancur semuanya. Gitu loh.
0: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus ada yang dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspadalah.
0: Waspada
2: untuk semua orang itu.
1: Oke, okay, tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ. Ada laki-laki, ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
0: Oh, I see. Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan. Yang paling cantik itu yang paling banyak.
0: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu. Hai sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Dia hostnya gitu loh. Bekerja sama aja. Ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
0: Oke.
1: Kang Sule update banget tentang
0: ini. Benar.
2: Keren juga. Makanya kenapa gua bikin lagu ini? Oke lah kalau untuk hiburan enggak apa-apa. Kalau lu punya enggak jadi masalah. Lu ngoin gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda gitu kan.
2: Banyak yang hancur.
1: Banyak
2: setelah nyenep dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga sampai yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
1: Wow.
2: Gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
1: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
1: Itu dia. Strip entisutisa barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
0: betul,
2: bisa habis dirujak, ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini, dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar,
2: pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul. Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen bertanya, langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagu Kang Sule, Cewek Komalan.
0: Here we go. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Yeah.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya beneran.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener-bener.
1: Kang Sule banget ini.
0: Bener-bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ska sedikit ya? Agak ska sedikit. Iya.
2: Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
1: Ska gendang.
0: Ska gendang. Ska gendang.
2: Serah lah. Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, bener-bener. Tapi ini ska gendang.
2: Iya.
1: Iya, ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
2: Sampling? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman.
2: Ya, okay, ini juga okay. Kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
0: Oke.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa terus kayaknya agak kurang mendeskripsikan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Okay. Akhirnya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah pas take itu gua ganti pakai kasihan.
1: Oh, improve.
2: Ya.
1: Wah, keren.
0: Wow.
1: Keren.
0: Benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik lah, Kang. Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang kan menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
1: Iya sih, benar.
0: Narik beca, benar.
2: Mana Bang? Narik.
1: Iya.
0: Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain nggak Kang selama proses produksi?
2: Nggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya Jun ya, malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Huh? Ini tukang suling OPJ ini dulu nih.
1: Oh iya bener.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Mari ingat ya. Seninya kuat dia. Jadi memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Lirik kanan lirik kiri Bang, bukan.
2: Lirikan mata.
1: Oh, berarti enggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
1: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Semingguan lah.
1: Wow. Wah, cepet banget kan?
2: Iya. Seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi.
0: Bener.
1: Darah seni banget sih.
0: Bener.
2: Bukan perkara musisi sih. Yeah. Males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan udah.
1: Iya.
2: Udah, tag lagi deh. Tag lagi, nyanyi. Tag lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
1: Iya. Buat apa?
2: Kalau udah oke, udah lah. Kecuali kalau misalkan gue ini kurang enak nih Jun. Sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: tahun. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi? Kan ngeluar energi, ngapain? Mendingan ngopi di depan.
1: Ah, itu dia. Iya. Berarti sih cepet itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepet.
1: Oh.
2: Cepet.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang? Udah selesai banget tuh?
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Tambah-tambah lah ya.
2: Okay. Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
1: Berapa?
2: 4 hari.
1: 4 hari.
2: Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Cepet banget buat
2: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang. Mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu.
1: Maksudnya
2: kalau orang, wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu. Taruh lah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Loh iya ngapain lo gaya gitu-gitu. Yang diambil satu, ya kan?
0: Iya benar.
2: Yang diambil satu.
0: Iya iya iya.
2: Time is money.
0: Iya betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah. Ngikutin fenomena. Betul. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Kadang-kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah ketemu. Terus
1: iya, bener. jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu
1: bijak.
0: Ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi Kang Sule jelasin.
0: Jadi kita lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
2: Yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu. Yang,
0: iya.
2: Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Kita coba
2: misalkan
0: ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya. Yeah, misal.
2: Solo.
0: Iya. Yeah. Iya benar. Eh,
1: gitu.
0: Itu benar.
1: Okay. Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh ya.
1: Itu contoh tapi ya.
0: Okay. Agak deg-degan
1: ya. Nih kita.
2: Kenapa deg-degan? Gak
1: apa-apa, contoh kan? Iya.
0: Gak expect aja kan?
1: Iya.
2: Gue aneh mah orang-orang ya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Iya, gak apa-apa. Kan ada salahnya.
1: Iya, takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya benar.
0: Oke lanjut aja.
1: Iya, main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih dit.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
1: Ya.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Ya.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow.
1: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Oke.
1: Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oke. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon ya si Ogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Ogi kacau sih Ogi.
0: Terakhir satu kata untuk cewek komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Jadi buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Oke.
0: Tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul. Seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Nah sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produser yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
2: Aduh. Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Emang spesialis ngundang orang.
2: Ya udah, lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, benar. Itu dia. Diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto. Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang, undang.
2: Iya, undang.
1: Benar. Oke.
0: Agak ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Katanya keren Kang Sule, lope.
2: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya. Lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya.
2: Oh, terima
1: udah.
2: Kasih.
1: Udah lapor dia kan.
2: Ya, itu ini apa masih video lirik?
1: Oh iya, video lirik.
2: Nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh dia nanya juga nih Kang, Kang Sule bergaya koboy apakah akan jadi ciri khasnya katanya?
2: Oh, enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang?
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang gua.
1: Jalannya L dong.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan pengen aja pertama iseng yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
1: Terus ada Tiara nih yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
2: Tadi kan udah dijelasin.
1: Tadi udah ya enggak dengerin ya.
2: Enggak dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Ya, yang salah kita.
1: Iya, ya. Maaf, Tiara.
0: Oke Kang, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers,
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang nggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah.
0: Gitu. Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang, mohon maaf ya kayak DM, gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu penipuan semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya video call
1: kan? Maksudnya biar seru-seruan kita.
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan?
2: Iya itu hati-hati. Banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon
2: berarti.
1: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh enggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitiu enggak kangen banget katanya.
2: Prikitiu.
0: Hey.
1: Tuh, udah tuh dikasih udah, tuh. Ya. Dikasih.
0: Tapi prikitiu itu dari mana, Kang?
2: Iya. Lupa gua.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini Prikitiu itu waktu zaman OPJ itu. Gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek. Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu gitu. Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
0: Betul.
2: Tapi itu kan bisa digunakan apapun. Ya udahlah.
0: Benar.
2: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia.
2: gitu ya.
0: Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak. Terima kasih masih ingat sama Brigitte sampai saat ini.
1: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih, sukses juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
2: Iya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Alright.
2: Terima kasih.
0: Oke. Kalau gitu kita pamitan teman Bro 2 karena udah hampir jam 8. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Bro 2. Bye.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Musisi muda Indonesia, Bernadia resmi merilis album keduanya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi pada 24 Juni 2026, teman Pro 2. Album yang kini tersedia di berbagai platform musik digital ini menjadi kelanjutan dari kesuksesan album debutnya, Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan, yang mendapat sambutan positif dari pendengar musik Indonesia. Album Semoga Hanya di Mimpi ini, teman Pro 2, berisi 10 lagu dan menampilkan eksplorasi musikal yang lebih beragam, termasuk kolaborasi dengan Perunggu dalam lagunya Peluk Aku Sekarang. Melalui album ini, Bernadia kembali mengangkat tema cinta, namun berangkat dari kegelisahannya terhadap rasa tenang yang dianggap sebagai tanda bahaya. Ia berharap berbagai kisah sedih dan ketakutan yang tertuang dalam lagu-lagunya hanya menjadi bagian dari mimpi bagi para pendengarnya.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, industri game global menghadapi lonjakan biaya produksi yang sangat besar, teman Pro 2. Dengan game modern membutuhkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, grafis realistis, motion capture, dan dunia open world yang luas. Salah satu contohnya adalah GTA 6 yang diperkirakan menelan biaya pengembangan sekitar 1 hingga 1,5 miliar dolar Amerika Serikat, yang menjadikannya kandidat game termahal yang pernah dibuat dan bahkan melampaui biaya produksi banyak film Hollywood. Tingginya biaya pengembangan game juga mempengaruhi strategi perusahaan konsol seperti Sony dalam menyiapkan generasi baru PlayStation, teman Pro 2. Dan hingga kini, PS6 masih sebatas rumor dan belum memiliki jadwal rilis resmi. Sejumlah analisis memperkirakan konsol tersebut baru akan hadir pada tahun 2028 atau 2029 karena tingginya harga komponen dan dampak krisis chip global. Banyak gamer, teman Pro 2, menilai mahalnya produksi game AAA menjadi alasan utama perusahaan semakin berhati-hati. Sementara harga game dan konsol generasi berikutnya diperkirakan akan semakin tinggi di masa depan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi sama Jeje Magenta ya di hari Jumat malam ini ya, besok hari Sabtu. Malam Sabtu ini teman Pro 2 ya, setelah kemarin aku menemani kamu di malam Jumat ya, sekarang di Jumat malam. Tadi aku enggak salah sebut kan? Gimana kabar kamu teman Pro 2 ya? Seperti biasa tanya-tanya kabar kamu dulu dong. Kamu yang mau tanya kabar aku juga boleh lah ya teman Pro 2 ya, tapi aku enggak mau spill kecuali ada dari kamu yang tanya dulu, baru aku kasih kabar aku. Baik, kabar aku baik teman berdua. Loh katanya nunggu ditanya dulu. Di malam ini sampai jam 12 malam seperti biasa nemenin kamu, dan sepertinya Jeje Magenta akan lebih sering nemenin kamu di jaga malam teman berdua. Siapa yang setuju? Jeje Magenta nemenin kamu terus di jaga malam Senin sampai Jumat biar kayak detik. WhatsApp-nya dibuka teman Pro 2 ya, 081327866966 ya. Jadi buat kamu yang lagi dengerin dimanapun itu, di radio analog kamu, radio konvensional, di area digital, di mobil, salam-salam, selamat malam teman Pro 2 ya. Silahkan request lagu. Dan buat kamu, karena ini hari Jumat, topik kali ya, topiknya apa ya teman Pro 2, kamu yang ada topik boleh kasih tahu nanti ya. Tapi setelah ini mau update-update informasi dulu sama bacain WhatsApp buat kamu mungkin yang sudah masuk di WhatsApp, ditungguin ya. Kita ke Rema dulu, featuring sama Selena Gomez dengan santuy, calm down.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Buat kamu teman Pro 2 ya, apa ya bilangnya? Udah ada kosakata yang bisa dipakai sebenarnya, tapi aduh kayaknya nggak bisa diodarin deh ya teman Pro 2 ya. Gini aja nih, buat kamu para pengagum Strava ya, kalau nggak pakai Strava tuh nggak termasuk ke dalam golongan-golongan culture teman Pro 2 ya, karena jadi Strava ini salah satu aplikasi untuk mendeteksi kegiatan olahraga kita teman Pro 2. Lari bisa, nge-gym bisa, renang bisa, trail run juga bisa. Pokoknya bisa semua teman Pro 2 ya. Dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi menunjuk 7 perusahaan digital luar negeri sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atau PPN ya, perdagangan melalui sistem elektronik. Ketujuh perusahaan tersebut teman Pro 2 meliputi salah satunya Strava, Envato PTY, Envato Elements, di Nielsen Norman Group, Kling AI, Law School Admission, dan Plaut ya. Dan artinya pengguna yang membeli atau berlangganan layanan berbayar dari platform-platform tersebut teman Pro 2 nantinya akan dikenakan tambahan PPN ya, atau pajak sebesar 11% saat melakukan pembayaran. Melalui keterangan yang tertulis yang disampaikan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti, ketujuh perusahaan tersebut teman Pro 2 bergerak di berbagai bidang ya, Strava di olahraga, juga ada aset desain digital tadi, AI, platform AI ya, hingga layanan pendidikan dan sertifikasi. Skemanya teman Pro 2 ya, tenang buat buat kamu ya pengguna Strava yang gratisan seperti saya pastinya ya, karena karena jujur teman Pro 2, kalau pakai Strava itu ya yang berbayar berlangganan ya, fiturnya apa aja sih? Apakah ada fitur-fitur yang emang worth it gitu buat langganan dan buat dibeli? Kayaknya selama ini sih kayaknya belum ada ya teman Pro 2 ya. Kalau menurutku ya, karena aku cuma pakai ya Strava-nya dinyalain, habis itu download hasil kegiatan kamu, olahraga kamu ya, ada Strava yang JPG itu. Jadi ya udah menurutku cukup-cukup aja gitu. Tapi buat kamu yang berlangganan, adakah fitur-fitur yang emang worth it buat kamu langganan teman Pro 2? Pengguna yang memakai layanan gratis ini ya teman Pro 2 ya, dari Strava ya, kita fokus ke Strava aja, karena jangan yang ke yang lain ya, karena ke Strava aja. Yang dikenai PPN ini teman Pro 2 ya, itu kalau kita enggak berlangganan, ya udah gratis ya, berarti enggak kena PPN. Sementara itu, pengguna yang membeli atau berlangganan layanan premium akan dikenakan tambahan PPN 11% saat pembayaran. Contohnya, biaya langganan Strava Premium teman Pro 2 ya, yang semula per bulan itu 50.000 ya, dan nantinya kalau kamu langganan nih berbayar Strava-nya teman Pro 2 ya, ditambah sama PPN ya, jadinya kamu bayar 55.500. Bener gak? Iya kan, segituan lah teman Pro 2. Ya nambah 11% lah ya. Jadi buat kamu siap-siap aja nanti teman Pro 2. Apakah kamu masih tetap akan menggunakan Strava yang berlangganan, atau justru berpindah ke, ya udah enggak usah langganan lah, yang penting butuhnya kan cuma record sama recap kegiatan kamu olahraga aja.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Korannya Pak?
1: Enggak Mas.
0: Korannya Mbak?
2: Mau Dek.
0: Yang berita kota Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja. Ha, itu.
0: Ya ini ya Mbak. Budi, Derek Lantung.
3: Oh iya Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisek Le. Tolong gantinan ya Le ya.
0: Oh di Budi. Aku ini sampun. Gak jadi sampun Budi.
3: Ya iki tinggu sangu.
0: Walah. Gih Budi matur nuwun.
4: Nang, ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
4: Oh, alah, Lele. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
5: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

Sedia aku sebelum hujan, teman berdua masih menemani kamu di Jaga Malam ya. Mau ngomong berdua hitlist loh aku loh ya. Jaga Malam malam hari ini teman berdua ada request dari Cika Vika, request by Ariana. Nanti coba ya teman berdua ya, Cika Vika ya. Thank you ya. Lagunya sudah ada kah atau sudah benar request? Nanti coba aku cariin ya. Kayaknya sih udah ya. Boleh. Boleh nanti aku puterin ya buat Cika Vika ya. Ya, terima kasih best loh. Kok sebut bestnya lo ya. Thank you so much Cika ya. Lanjut lagi teman berdua dari Timothy. Oke, lagunya sedang diputer. Oh, tadi request ya berarti ya. Timothy ya, request ke detik kah tadi kah, tadi sore kah? Oh iya, tadi Sheila on 7 ya judulnya. Dan oke. Boleh sudah ya, sudah diputarkan ya Timothy ya. Terima kasih banyak Timothy sudah masuk di WhatsApp ya. Kita ke topik teman pro 2 tapi habis ini topiknya ya. Yang penasaran bre, topiknya apa bre? Sabar. After summit teman pro 2 nanti aku kasih topik buat kamu yang ada topik juga boleh. Mau isi bang topik ya, bang topiknya Pro 2 FM ya. Jadi nanti kalau Jemaah Cinta siaran malam nanti kita buka topik teman Pro 2, boleh banget ya. Jadi buat kamu langsung aja ke WhatsApp boleh, request lagu dulu juga boleh, 081327866966.

0: Hai manis. Manis. Halo manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

Di malam hari ini teman berdua ya, seperti biasa ya, clueless selalu Jaja Manjada selalu clueless. Bingung mau bahas topik apa di malam hari ini? Enggak di malam hari ini, Deng. Di setiap malam ya. Enggak apa-apa teman berdua, soalnya sudah ada bapak produser ya di studio Pro 2, jadi sudah ada yang menemani dan membantu untuk mencarikan topik-topik di Jaga Malam setiap malamnya. Benar kan, brother? Topik di malam hari ini teman Pro 2 ya, karena jujur buat kamu yang udah pernah main ke studio Pro 2, akhir-akhir inilah teman Pro 2 ya, ya sebulan, dua bulan, ya tiga bulanan inilah, di dalam studio Pro 2 ini sedang banyak sekali aksesoris-aksesoris. Ada Niza, ada Nobita, ada Dorami, adiknya Doraemon, Dorami kan, bener kan? Ada Zoro, ada Putri Tidur, ada kereta juga, termasuk ya teman Pro 2, yaitu salah satu action figure yang ada di studio Pro 2. Ada juga, ini sambil room tour tapi melalui audio ya. Ada juga kata-kata penyemangat di sini ya. Ada air susu dibalas aerobik juga ada, dan ada juara adalah pecundang yang selalu gagal. Bener gak sih kayak gitu? Dan di sisi kanan teman berdua ya, ada skateboard juga. Ada munchkin juga teman berdua, ada boneka munchkin. Dan yang paling penting ya di studio Pro 2 ini ya, aksesoris-aksesoris yang ada di studio ini adalah bantal ya. Ada bantal di sini teman Pro 2 ya. Bukan buat tidur, tapi kadang tuh buat penyiar-penyiar kalau duduk tuh kadang tuh suka pegel gitu loh. Jadi kadang tuh dipakai buat sandaran gitu. Ini by the way bantalnya disupport sama Shirley ya. Supported by Shirley Anjali. Thank you so much ya Shirley ya. Oh, ada selimut juga by the way. Buat kamu yang kepo ya, silahkan main-main ke RRI Surabaya.

Oh, guling, kamu pilih yang mana, teman berdua? Karena di studio cuma ada bantal ya, tidak ada guling. Kayak dulu ada deh, ada nggak sih? Nggak ada deh, teman berdua. Adanya cuma bantal ya di studio Pro 2. Bantalnya ada dua, Doraemon juga. Karena ya supported by Shirley Anjali, jadi Doraemon pasti. Sekali lagi terima kasih ya Shirley Anjali ya sudah menyediakan bantal yang empuk ini untuk penyiar-penyiar Pro 2. Oke. Topik di malam hari ini teman berdua ya, aku ulangin lagi ya, kamu boleh banget langsung ke WhatsApp ya, langsung WhatsAppnya belum ganti dan semoga tidak akan berganti, jangan sampai ganti WhatsAppnya, ini terus aja ya 081-327-866-966. Kalau lagi mau tidur, kamu cuma boleh pilih satu teman berdua antara bantal atau guling, kamu pilih yang mana? Kasih tahu alasannya juga ya di WhatsApp, langsung aja bacain lagi, nggak usah lah bosen nanti ya.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung.
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta.

0: Jakarta, di kota, di dia banyak.
1: Itu dulu.
2: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
2: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
2: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
1: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

That was Exile coming from Taylor Swift featuring Bon Iver, teman Pro 2, masih nemenin kamu di Jaga Malam malam hari ini. Jujur rame banget di malam hari ini. Thank you so much ya. Tapi sebelum bacain WhatsApp ya di topik malam hari ini, aku mau bacain sebelum bacain WhatsApp dari topik yang sudah masuk di malam hari ini, ada yang request lagu dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak. Selamat malam Lara, mau izin request lagu dong, boleh gak? Boleh dong, langsung-langsung boleh. Lara request lagu apa? Dari The Temper Trap deh, Sweet Disposition Kak, terima kasih. Oke, boleh, siap, ditunggu ya request lagunya Lara ya. Terima kasih banyak sudah masuk di WhatsApp Pro 2. Lanjut lagi, bacain yang request lagu dulu deh ya. Dari Aprilia Dian. Oh, ini Kakak April nih. Kakak April atau Kakak Lia sih ini, teman. Karena ini teman-teman RRI juga nih ya. Karena ini apa, sama-sama teman ini, gimana nyebutnya ya? Kak April ya. Ya di sinilah teman Brodo ya. Sama-sama keluarga dari RRI Pro 2 Surakarta. Mau request lagu Hanya Kamu Yang Bisa dari Tiket. Katanya sih ini lagunya zaman doi dulu. Oke, siap, boleh. Nanti aku puterin ya ke April ya. Wih, aku manggilnya kakak ya karena kita sering ketemu. Thank you so much ya Kak Aprilia Dian ya. Karena jujur di WhatsApp Pro 2 nama April sih banyak sekali ya. Ada April UMS, April UMS ya, ya yang udah pernah ketemu sama Rama gak sih ya. April ya, April lama gak nongol nih. Di mana nih April? Kita cari-cari loh ya. Ada Aprilia Dian Premesti juga nih dari keluarga dari Pro 2 Surakarta nih ya. Kru ya, kesatuan kerja, saker-saker ya. Thank you so much ya Aprilia. Boleh nanti ditunggu request lagunya. Buat kamu boleh yang mau request lagu, habis ini aku bacain WhatsApp dari kamu ya. Di jam terakhir aku siaran lah, di jam 10 ya. Jadi buat kamu langsung WhatsAppnya udah dibuka, hit me up aja. Ditunggu ya.

0: Ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa Pak, tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya Bapak?
1: 100 juta, bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Yuritz Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.

Let's go, teman berdua, kita bacain WhatsApp di malam hari ini ya, yang sudah masuk di topik ya. Topiknya di malam hari ini, teman berdua, kalau kamu lagi mau tidur, kamu cuma boleh pilih satu antara bantal atau guling, kamu pilih yang mana, teman berdua?

Dari Theo, kalau aku Bray disuruh pilih ya, aku pilih bantal Bray, karena alasannya ya biar enak aja gitu kalau pakai bantal. Ah, siapa yang juga tim pilih bantal teman Pro 2? Karena ya, tapi kalau misalkan kita lagi ke suatu penginapan teman Pro 2 ya, kenapa tidak pernah ada guling? Sorry, bukan tidak pernah, tapi kayaknya jarang ada guling gak sih? Selalu hanya ada bantal aja gitu. Thank you so much ya, Theo ya. Lanjut lagi teman berdua dari Yeni. Aduh, halo Yeni, lama tidak berjumpa Yeni. Gimana kabarnya Yeni? Kalau aku sih, kalau lagi mau tidur ya Bray, aku disuruh pilih bantal atau guling, aku pilih guling. Bisa sekalian jadi bantal juga. Oh iya, karena panjang juga Bray. Iya benar-benar, karena iya benar, karena kalau guling tuh bisa jadi bantal, terus bisa jadi guling juga gitu. Jadi 2-in-1 ya. Iya juga ya. Thank you so much ya Yeni ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Theo tadi udah, Yeni juga udah. Dari Aprilia Diana nih, dari Kak April nih ya. Selamat malam juga Pro 2. Tentu pilih bantal ya kalau disuruh milih antara bantal atau guling. Karena kalau pakai guling biasanya jadi pusing. Oh iya Kak, kenapa Kak seperti itu April? Karena mungkin ini ya terlalu kecil kali atau gimana nih? Adakah dari kamu teman Pro 2 yang seperti Kak Aprilia Dian ya? Jadi kalau misalkan tidur pakai guling nih biasanya jadi pusing. Oh karena ini pusing karena nggak pakai bantal gitu. Iya gak sih Kak Aprilia? Maksudnya karena pakai guling jadi gulingnya gak dijadiin bantal juga kan? Jadi tidur hanya guling saja tanpa bantal gitu kan? Oh jadi pusing. Bisa sih, bisa ya, bisa. Tadi juga mau sekalian request lagu ya JJ ya. Boleh dong, tadi hanya kamu yang bisa ya dari tiket. Oke, tadi udah aku puterin juga. Katanya sih ini lagunya zaman doi dulu. Oh doi dulu puternya hanya kamu yang bisa dari tiket. Terima kasih Kak. Oke sama-sama, udah diputerin ya tadi ya. Habis ini masih lanjut lagi teman Pro 2 bacain WhatsApp dari kamu ya. Topik di malam hari ini, kalau lagi mau tidur kamu cuma boleh pilih satu antara bantal atau guling, kamu pilih yang mana?

0: Ketika Tuhan mengambil sesuatu dari genggamanmu, Dia tidak menghukummu, namun hanya membuka tanganmu untuk menerima yang lebih baik. Dari film 5 cm.
1: Kuatmu, kuat untuk kamu.
2: Halo Bude.
3: Halo Sherly, baik-baik kah?
2: Baik Bude.
3: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
2: Wah.
3: Kok bisa temani kah?
2: Bisa dong, siap Bude.
3: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
2: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
3: Masa?
2: Sama.
3: Oh iyo kah?
4: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

Lanjut lagi teman Pro 2, masih di Jaga Malam ya, barengan sama Cici Majenta. Semakin malam semakin seru saja nih. Beneran seru kan, apa hanya perasaanku saja? Enggak dong, beneran seru dong.

Lanjut teman berdua dari Unique. Kalau aku Bray, aku pilih bantal. Soalnya aku nggak punya guling. Unik sekali Unique. Adakah teman berdua kamu yang seperti Unique juga ya, nggak punya guling ya, cuma punya bantal? Wow, ini kayak tidur di hotel-hotel gitu ya berarti ya. Jujur sih nggak terpikirkan ya kalau nggak ada guling di rumah ya. Walaupun pilih bantal tapi tetap butuh guling nggak sih teman berdua? Pun sebaliknya gitu. Walaupun pilih guling tapi pasti tetap butuh bantal juga nggak sih?

Sekalian mau request dong, Bray. Boleh dong. Perfect. Dari Simple Plan. Terima kasih, Brother JJ. Oke, terima kasih banyak juga ya, Unika ya, sudah menemani JJ Majenta di Jaga Malam-Malam hari ini. Ini kenapa mouse-nya denger ya? Cetik-cetik gitu ya. Kalau lagi ngeklik ya. Kayak butuh yang silent deh. Bray Rido, tolong dong. Kita butuh inventaris nih. Dari Dewi Satrio. Kalau aku, Bray, lagi mau tidur nih ya, disuruh pilih bantal atau guling. Aku sih pilih guling ya, karena guling pasti lebih panjang. Separuh bisa dipakai bantalan, separuh bisa dipeluk-peluk gitu. Hei, setuju gak sih? Setuju sih ya, teman-teman. Tapi kalau pas tidur sama dua bocil ya itu, guling bisa buat bantalan bertiga. Ah, lucu banget. Salam ya Dewi Satria buat dua bocil yang ada di rumah ya. Buat kamu teman berdua yang belum join ke topik di malam hari ini, boleh ya, kalau lagi mau tidur kamu hanya boleh pilih satu antara bantal atau guling. Kamu pilih yang mana teman berdua? Lanjut satu lagi deh ya dari Danu Fadila. Ini masih ada WhatsApp yang belum aku bacain. Sabar teman berdua ya. Selamat malam, Bray. Kalau aku pakai dua-duanya biar senyap suara luar. Eh, boleh ya, di combo ya. Ya emang paling benar sih sebenarnya di combo ya. Cuma kalau pilih salah satu, kamu pilih yang mana nih, Danu nih? Aku Danu di Pamulang. Eh, salam dari Solo ya buat teman-teman Pamulang ya, Danu ya. Sekalian request, Bray, Michael Jackson, Black or White. Bisa nggak ya? Nanti coba aku cariin ya. Kalau belum bisa, nanti kamu boleh request lagu yang lain.

Karena lagu ini rilis di tahun berapa sih? Coba kita sambil cari teman berdua ya. Release date, mana nih release date-nya? 11 November 1991. That's too oldies ya sepertinya teman Pro 2. Kamu boleh request di Pro 1 ya lagu-lagu oldies ya. Kalau di Pro 2 ya lagu-lagu yang baru boleh banget teman Pro 2, atau mungkin yang oldies-oldies juga boleh. Tapi di tahun-tahun yang agak-agak 2000-an gitu lah. Sorry ya Danu ya. Boleh request lagu lain Danu, kamu mau request lagu apa di malam hari ini boleh banget ya. Pokoknya request lagu kamu akan diputarkan teman Pro 2 kalau masuk ke segmentasinya Pro 2 FM Solo dan ada di playlist kita. Habis ini masih lanjut lagi bacain WhatsApp dari kamu yang belum masuk ya. Yang belum masuk ya berarti belum dibacain. Belum WA ya kan. Yang sudah WhatsApp yang belum dibacain sabar teman Pro 2, habis ini balik lagi bacain WhatsApp kamu.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh, duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah.
0: Tetep timku sih menang.
2: Pilihanku kui.
1: Eh alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok suka enak ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

Masih ramai banget di malam hari ini teman Pro 2 ya. Masih barengan sama Jaja Majenta di Jaga Malam. Di malam hari ini masuk di jam terakhir Jaja Majenta siaran. Masih bacain WhatsApp dari kamu topiknya teman Pro 2. Kamu kalau mau tidur disuruh pilih ya. Hanya pilih satu, bantal atau guling. Kamu pilih yang mana? Dari Dita, aku sih tim guling bray, karena bisa dipeluk. Iya, setuju. Karena guling bisa dipeluk ya teman berdua ya, bisa jadi bantal juga. Thank you so much ya, Dita ya. Lanjut lagi teman berdua dari tadi, Danu dari Pamulang udah. Sekarang dari Julia, request kak, Julia di Jakarta nih. Remuk Anggi Carvalho, stay tune di RRI Digital. Salam buat kakak penyiarnya aja. Semangat terus siarannya kak. Terima kasih banyak Zulia ya. Buat kamu yang belum download RRI Digital, silahkan teman berdua di download ya, sudah tersedia di Play Store dan juga App Store. Jadi buat kamu sudah tidak ada alasan lagi buat tidak dengerin RRI Pro 2 FM Solo. Lewat RRI Digital bisa, lewat HP kamu bisa teman Pro 2. Yang penting ada sinyal dan ada kuota. Lanjut lagi dari Timothy. Selamat malam Bray. Saya sih pilih guling ya kalau mau bobo. Ini Timothy dari Purwokerto. Oke. Nambah lagi nih tim guling ya. Mau request lagu dong Bray, boleh dong puterin lagunya Liodra bisa kah? Oke, bisa dong, bisa banget, tadi udah diputerin ya. Liodra yang pesan terakhir ya. Mas penyiar, Mas CJ kalau lapar makanlah nasi padang dan lauknya cumi. Bah, itu dia nasi padang teman berdua. Man of the match ya, most valuable food. Di penyiarnya Pro 2 itu emang nasi padang sih emang. Duh lama banget gak makan nasi padang lagi. Depan RRI Surakarta jujur enak teman berdua. Promo biarin. Gak apa-apa kan. Bestie soalnya penyiarnya berdua sama mas-mas di nasi padang depan RRI itu bestie. Jadi soke lah, tipis-tipis ya. Kita promo-promo asik. Thank you ya Timothy ya. Lanjut lagi teman berdua dari Iki Dias. Malam Jenin, JJ Guanteng dan Nina Cuantik. Asik. Penyiar favorit Pro 2 Surakarta, the one and only Iki Dias. Kupang ya, mau request lagu Ferry Klau, judulnya You Kenal Veronica Ko. Kayaknya belum bisa deh. Atau bisa gak sih, nanti coba aku tanya ke Pak produser dulu ya. Kalau belum bisa boleh kamu request lagu lain. Iki boleh ikut topik jaga malam? Boleh dong, kalau disuruh milih mau bobo, Iki pilih mana, bantal atau guling? Iki pasti pilih guling lah, karena guling bisa dijadikan bantal dan juga khusus buat yang LDR. Gak ada si dia bisa meluk guling untuk bisa bobo. Asik, itu aja Bray J, pasti JJ sepakat sama Iki. Yoi, aku sih juga kayaknya tim guling ya. Iki mau welcome kepada dua member baru WA Group berteman ya, Ika Veronica ya, bukan anak mama Mari. Stay Maulava Citi dan Cipi Tagu ya, Stay Fatu Veto Citi. Dan Iki mau salam-salam aja buat Iki Dias, Ina, Wilhelmina, Dr. Franz, AKBP, Yohanis, Kompol Wayan, Cintami, Yufren, Yane, Carly, James, Mei, Geliga, Chandra, Maya, dan juga Ama. Iki punya pantun nih Bray, khusus buat JJ dan belahan hati Nina. Asik, seseorang yang dengar bantu cakap aja ya. Oke, siap. Tangan menadah, JJ panjatkan doa. Cakep, teruntuk Nina yang tersayang. Semoga Tuhan satukan JJ dan Nina untuk berpasangan. Wede, amin. Thank you ya Iki ya. Ada subuh sebelum pagi, cakep, petani berangkat menuai padi. JJ jagalah mata, jaga hati, ingat Nina di sini menanti. Asik, siap. Satu tambah satu sama dengan dua, dua tambah satu sama dengan tiga. JJ dan Indah hidup bersama, sekarang, esok, dan selamanya. Wih, Indah siapa Indah?
tiba-tiba ada Indah. Imposter mana nih Indah nih? Buah jambu, buah nangka. Lihat Nina, JJ langsung suka. Pohon randu dijadikan peti, JJ rindu Nina setengah mati. Asik. Terima kasih JJ. Always GBU ya. Gua butuh uang karena sudah gajian sih tanggal muda. Oh gak butuh uang, oh gak butuh uang. Tetap butuh gak sih walaupun tanggal muda ya. Tapi belum gajian nih. Penyiar Pro 2 nih, udah ya, udah belum ya. Thank you so much ya, terima kasih banyak ya Iki ya. Teman Pro 2 kamu, jangan kemana-mana. Kita ke Rosie with number one girl.

Number one boy in your eyes, teman pro 2. Enggak, number one girl in your eyes ya. Dari Rose, teman pro 2. Menutup perjumpaan aku dan kamu di Jaga Malam malam hari ini. Terima kasih sudah menemani Jejemah Jenta di hari Jumat ini, teman pro 2. Happy weekend. It's time to say mics off. Ada Just Music sampai nanti jam 12 malam. Thank you so much. Bye.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Yuk teman berdua dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta yang mengudara pada frekuensi FM 105.5 MHz serta aplikasi RAD Digital. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang selalu ceria dan selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, selalu kita bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua dan selalu menggunakan kenikmatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui aktivitas-aktivitas yang positif. Memulai aktivitas kita dengan kita banyak berdoa dan memanjatkan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, dalam kehidupan kita ada yang namanya istilah insecure dalam Islam. Kita tahu dalam pergaulan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita, tidak semua orang atau bahkan juga semua orang merasakan sesuatu hal yang disebut di dalam pergaulan kita adalah insecure. Insecure adalah perasaan lemah, tidak percaya diri, dan putus asa yang dialami seseorang akibat seringnya membandingkan diri sendiri melalui media sosial atau hal-hal yang lain yang dimilikinya ataupun secara langsung dengan orang lain yang dianggap lebih mampu atau lebih unggul. Ini adalah merupakan perasaan manusia, perasaan yang mungkin kadang-kadang bisa positif maupun bisa negatif. Tetapi kebanyakan insecure itu adalah memberikan dampak yang kurang baik dalam kehidupan kita. Insecure merupakan suatu hal yang wajar apabila dapat disikapi dengan baik dan bijaksana. Insecure akan semakin parah dan berakibat pada kesehatan mental seseorang apabila dibiarkan berlarut-larut, seperti muncul tanda-tanda depresi, gangguan kecemasan, gangguan makan, dan mungkin gangguan paranoid. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak lepas yang namanya media sosial, tidak lepas dengan namanya pergaulan dengan orang lain, tidak lepas dengan banyaknya perbedaan-perbedaan dengan orang lain. Kadang-kadang perasaan itu muncul dalam kehidupan kita, bergaul dengan orang lain, orang yang lebih kaya, orang yang mendapatkan jabatan yang tinggi, maupun orang-orang yang lebih sukses di depan kita. Tetapi itulah, sesungguhnya kehidupan itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bermacam-macam dan penuh dengan berbagai macam keanekaragaman yang kadang-kadang kita tidak bisa berpikir positif atas semuanya. Maka timbullah yang namanya insecure. Insecure dapat terjadi karena beberapa faktor. Inilah yang perlu kita pelajari, jangan sampai kita terhinggap oleh penyakit tersebut. Di mana di antaranya adalah terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, memandang terlalu rendah pada diri sendiri, kecemasan sosial karena baru mengalami kegagalan dalam kehidupan, kegagalan dalam karir dan lain sebagainya, atau kegagalan-kegagalan dalam kehidupan kita. Mungkin kegagalan bercinta, kegagalan dalam membangun diri sendiri, membangun dengan orang lain, yang itu kadang-kadang memberikan cobaan bagi kita, karena tidak kuat iman dan takwanya, maka dia terjerembab dalam insecure tersebut. Insecure yang didasari oleh perfeksionisme. Seseorang yang mengalami insecure akan sering merasa tidak percaya diri atau pesimistis, tidak berani keluar dari zona nyamannya, dan mengurangi interaksi dengan orang lain. Inilah yang cukup berbahaya bagi kehidupan mental orang tersebut. Islam sebagai agama yang sempurna, sebagai rahmah lil alamin, maka dalam Al-Quran sendiri ada beberapa hal yang harus kita cermati untuk menghindari rasa tersebut. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat yang keempat yang artinya, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ayat ini mengingatkan bahwa apa yang dilihat belum tentu baik dan yang buruk belum tentu sepenuhnya buruk. Kemudian dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi artinya, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna atau yang sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya sehingga tidak perlu merasa insecure. Ini adalah merupakan hal yang positif bahwa manusia itu adalah sama. Manusia itu adalah yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Surah Ali Imran ayat 139 juga memberikan dan mengingatkan bahwa insyukur adalah kepercayaan diri yang menurun akibat kegagalan dalam kehidupannya. Untuk itu, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, bagaimana caranya kita mengatasi permasalahan ini? Yang pertama adalah senantiasa kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dengan syukur itu, hati menjadi tentram, hati menjadi tenang, dan hati menjadi sakinah. Kemudian yang kedua, berusaha untuk meningkatkan percaya diri kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan potensi diri kita, yang semuanya itu berbeda dengan yang lain. Kita mempunyai kelebihan, kita juga mempunyai kelemahan. Setiap manusia saling melengkapi satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, tidak putus asa dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bersemangat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat adalah mengenali dan menerima diri sendiri. Artinya kita harus tahu kondisi kita, sadar diri apakah kita punya kemampuan atau punya kelebihan, maka kita perlu introspeksi diri. Kemudian yang kelima, selalu berpikir positif. Dan yang keenam adalah selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan setiap ruang dalam kehidupan kita. Insyaallah dengan hal tersebut maka akan bisa ditangani dan dalam diri kita tidak akan menimbulkan masalah-masalah serius. Misalkan terjadi masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan makan, tidak tidurnya hingga depresi, insya Allah dengan resep Islam ini bisa mengatasi dan bisa kita kembali normal dan beraktivitas seperti yang kita inginkan dan kita idamkan. Dan juga hati ini menjadi tenang, hati ini penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan teman-teman Pro FM yang berbahagia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman juga mendoakan kita di sini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bersama-sama meraih ridho dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam suplemen hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, tersingkirnya Australia membuat wakil Asia ini tidak bersisa di Piala Dunia 2026. Socceroos menyusul Jepang pulang di 32 besar, sedangkan 7 wakil Asia lainnya terhenti di fase grup. Yes, Australia ini tersingkir di babak 32 besar. Socceroos angkat koper usai kalah dari Mesir 2-4 lewat adu penalti di Dallas Stadium Sabtu 4 Juli 2026. Laga ini harus ditentukan di adu penalti usai imbang 1-1, di mana Mesir unggul lebih dulu lewat gol Emam Ashour di babak pertama. Dan Australia ini menyamakan kedudukan usai Muhammad Hani bikin gol selepas jeda.
1: Info Pro 2.
0: Dari sepak bola kita ke MotoGP. Rider Aprilia Marco Bezzecchi ini fokus menjalani pemulihan usai kecelakaan horor di Assen. Bezzecchi ngaku gak khawatir setelah tergusur dari puncak klasemen MotoGP. Bezzecchi ini terpaksa retired di balapan utama MotoGP Belanda 2026. Start dari posisi 3, Bezzecchi jatuh di tikungan 15 ketika balapan memasuki putaran kedua. Pebalap Italia itu terlempar dari tunggangannya dalam kecepatan tinggi lalu terguling-guling di gravel. Bezzecchi ini kemudian dilarikan ke rumah sakit dan diketahui tidak mengalami cedera serius. Dengan insiden itu, Bezzecchi berarti 0 poin dalam 3 Grand Prix berturut-turut. Sebelumnya, Bezzecchi DNF di Hungaria lalu diskors di Brno akibat mengasari Marshall di sprint race. Bezzecchi pun harus rela tergusur oleh rekan setimnya Jorge Martin yang kini memimpin kejuaraan. Setelah naik podium ketiga di Assen, si Martinator mengoleksi 193 poin, unggul 7 poin dari Bezzecchi di peringkat kedua.
1: Kamu dengerin Info Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: On Air Rida Wijaksono
1: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman program, so glad to see you again di kesempatan kali ini. Hari Sabtu ya, tanggal 4 Juli 2026. Hai, how are you guys? Gimana kabar kamu di akhir pekan ini? Yang ngalamin akhir pekan ya, yang tidak ya belum berakhir, maksudnya kan akhir pekan itu kan sebenarnya ya kayak ending dari kepenatan-kepenatan yang kita lalui selama weekdays ya. Tapi kalau kamu memang saat ini masih bekerja, masih apa ya, berjibaku dengan aktivitas yang kamu lakukan, it's my duty, it's my job, apapun aktivitas kamu ya. Yang lagi santai, yang lagi masih kemulan, kemulan, kayak tempe kali, tempe kemul. Gimana? Enak ya? Kalau menjelang jam-jam segini ini emang rasanya persuasif banget gitu ya. Bantal jadi makin nyaman, kasur juga makin anget ya. Mau memulai hari itu kayaknya malas, tapi gak apa-apa sih kalau emang libur. Makanya ada rentetan lagu-lagu domestik dan juga mancanegara yang bakal saya hadirkan ya buat kamu semuanya, nemenin sampai agak panjang kali ini ya. Saya bakal ngancani awakmu ngabueh nanti sampai jam setengah 12 siang ya. Panjang kan? Makanya udah paling bener di sini aja di 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. With me, the one and only fun and annoying at the same time, DJ Rido Wijaksono.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Lu enak bener dah. Ah, mataharinya udah mulai keluar nih. Mantap. Kayaknya kalau mau beraktivitas udah pantas gitu ya. Saya tadi itu waktu pertama kali calling kan mataharinya masih belum nampak. Nah, sekarang udah pepohonan udah mulai agak-agak semburat-semburat menguning. Pertanda matahari sudah mulai keluar, teman bro dua. Monggo, silakan yang pengen make itu sepatu larinya yang cuma dibeli doang. Niatnya sih, wah lagi FOMO nih, mau running nih biar jadi pelari culture. Ternyata baru sekali lari, sikile kembang mandeke rong sasi ya. Walhasil itu sol tebel masih aja awet ya. Come on. By the way, katanya bener ya. Kalau yang saya tahu kan di YouTube-YouTube itu loh, yang di konten-konten kalau sepatu-sepatu mahal, apalagi sepatu yang foamnya tertentu, khusus, termasuk yang dipakai buat running tuh, setebal itu kalau dipakai nggak dipakai, katanya bakal hancur katanya. Makanya sih pengen tanya. Buat kamu yang punya koleksi sepatu-sepatu yang soalnya premium-premium kayak gitu, apa bener sih? Kalau sudah disimpan berapa tahun gitu, dipakai nggak dipakai katanya tetap bakal ada proses kayak terurai gitu. Pengen tahu aja, jangan-jangan kan sekarang begitu ya. Apa-apa dijadiin konten ternyata tidak terbukti. Kelihatannya sepatu ternyata bisa dipotong ternyata kue ya. Tidak bisa dipercaya ternyata ya. Coba saya cek dulu, saya mau sapa dulu yang udah menyapa duluan di WhatsApp 081327866966. Manusia-manusia morning person. Alah. Kalau manusia morning person berarti manusia pagi manusia dong. Banyakan personnya. Dari kakak Umi katanya, morning yang cool ya mas. Ho-oi. Adem, jadi tadi saya waktu berangkat tuh hawanya semeribit ya, bediding. Emang unik ya, kenapa kok tiap padang bulan, bulane bunder, bunder bunder, itu pasti selalu hawanya dingin. Padahal siangnya panasnya pul. Tapi ini emang pagi yang dingin ya. Pagi yang dingin, matahari bersinar. Selamat pagi pokoknya untuk kakak Umi ya, di morning yang cool ini. Selanjutnya, say hi dulu, selamat pagi buat Arwana Putra. Katanya, selamat pagi, aku musang di Solo Baru. Ada kingnya gak nih? Waduh, rendang. Dingin banget ini cuaca, Kak. Kayaknya asik buat nemenin Bunda masak di dapur. Wow, mantap. Apakah Bundanya mungkin masih memasak dengan kayu bakar? Berasa kayak ini dong. Apa sih kalau api unggun, api unggun. tapi yang ini tahu enggak sih konten kan beda-beda algoritma ya. Beda orang, beda suggest yang ada di Instagram. Itu ada bapak-bapak yang mater-mater itu loh. Yang kalau dia habis masak, terus dia pasti selalu diakhiri dengan kata mater gitu. Itu gila, saya sampai sekarang tuh anti skip-skip klub gitu. Kalau lihat bapaknya masak tuh, dia kan pakai kayu bakar, jadi kayak wow gitu. Padahal alat masaknya juga ini loh. Kadang pakai gerabah, pakai tanah liat itu loh. Terus kapan juga ya, tergantung sponsor sih. Tapi emang dia ciri khasnya pertama kali pasti pakai gerabah, pakai wok biasa gitu. Dan pakai kayu bakar, gila sih. Itu anti skip-skip club kalau saya lihat kontennya itu. Mater, mater gitu. Bapaknya siapa gitu namanya. Coba di LNK siapa tahu algoritma kita sama gitu. Ya. Asik ya, kalau nemenin Bunda masak di dapur. Masak apa nih kalau boleh tahu?
Siapa tahu bisa di-share gini, mengen-mengeni saya kan, ya bisa jadi sumber inspirasi nanti saya sarapan apa. Masak kalau pagi-pagi apa sih enaknya? Nasi goreng kali ya. Nasi goreng mah orang Solo, orang Indonesia. Mau pagi, mau siang, mau malam nasi goreng is life ya. Oh, saya sih skip deh. Katanya sembari request lagunya Juwita dari Rosa. Di play ya kak, terima kasih. Oke baiklah Musang. Kayak Musang toh ya ya. Padahal namanya tadi yang belum di ini kan belum di save nih. Namanya Arwana loh. Musang kan kalau ketemu Arwana langsung caplok tuh. Musangnya. Cak aku meh wahing-wahing pil. Cek. Gak enak banget ini. Lanjut katanya dari April pagi guys. Mau lagunya Say So. Oh dari Kucing Doja ya. Doja Cat. Na na na na na na. Coba Juwita. Juwita malam. Bukan yang itu ya, tenang. Saya tidak muter yang itu kok. Biar kelihatan ini aja, gak kelihatan nyari gitu, sambil nyanyi-nyanyi. Lanjut lagi deh. Halo, saya Hendra di Gajahan. Mau request lagi Empty Machine Linkin Park. Oh, Emptiness Machine ya. And Offspring, Come Out and Play. Buat teman-teman KPSI, apa kabar dunia? Gimana jadi bakar-bakar jagung teman KPSI? Buat Mas Tata yang request Offspring, Come Out and Play. Buat kru Migajahan bekerja. Buat penyiar, salam kenal. Alright. Thank you ya. Buat Hendra Raharjo. Coba tak cek dulu ya. Ada tidak? Kalau tidak ada ya. Nanti tak omong ke. Kalau Emptiness Machine auto ada sih. Itu ada. The Emptiness Machine, yay, Linkin Park. Pantes nih, cocok nih kalau pagi-pagi dikasih Linkin Park tuh gen jempalik kabeh yang turu. Gen gue, sanit turu gue. Dari catur absen, bagus ya. Salah satu morning person juga ini yang selalu dengerin Pro 2 every time ya, gak cuma morning person, dia night person juga dia. Dari, oh ini tadi bukan Musang King pak, tapi bilangnya Bunda Musang Pandan katanya. Iya Musang Pandan itu, Musang beneran yang kalau ketemu sama Cobra katanya menang katanya. Iya. Baca komik Chinmi lagi. Saya sih kayaknya pada gak tahu Chinmi lagi. Main-main ke Gramedia kayak apa ke Busri. Ini Busri cek kata buku mboten nggih. Saya udah jarang banget jalan-jalan ke Sriwedari. Itu bukan pantun ya. Bukan. Jalan-jalan ke Sriwedari. Aisyah. Saya dintek ke. Lain lagi kak itu garangan. Iya tau. Betul ya. Wah, dirimu pengamat predator, no. Kalau Musang Pandan itu katanya sih, saya pernah sih diajak temen yang suka piara-piara hewan-hewan eksotis. Dia bukan ini, bukan beli anakan apa gimana, tapi nangkep atau ketemu. Dia sukanya kan mancing sama bedil. Ngerti bedil gak? Bedil itu menembak dengan senapan angin. Alah. Ya jadinya bedil ya terserah sih kalau dia termasuk anggota Perbakin ya dia mungkin pakai mesiu ya senapan beneran. Cuman saya pernah ditunjukin itu musang ya. Katanya iki musang ki. Musangi ya luak gitu jarene. Musangi ambune pandan gitu katanya. Cuman saya enggak mau, saya tahan napas ya di situ. Lah piye.
Apa ya kan? Oh, ini pandan nih. Iya. Mending ngendus kopi pandan ya kan. Masih kerabat juga mungkin. Hehe. Iya kali ya. Mungkin masih ada family kali ya. Family. Tante ke coba. Satunya dari Ninda Tiara Harum Sekarwani. Hai kak, request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Ya kak, terima kasih. Salamnya buat kakak aja yang lagi siaran aja. Oke, baiklah. Tak boleh aneh sih. Selena Grace. Say. Celina Grace. Celi. Cepeda lipat. Alah. Selena Grace, Sumpah Mati. Set. Tempelin langsung. Set. Oh, ini nih. Tadi dikasih. Oh iya, iya. Cakep banget. Dapat dari punya ya. Ini punyamu apa ngambil dari itu? Cakep banget. Kayak bule gitu musangnya. Cakep, mana warnanya grey lagi. Cakep bener. Kayak Pokemon ya. Serem kan, mirip banget loh sama aku. Lagi. Kayak Pokemon jenis apa gitu. Wois. Kayak gini musaman. Oke. Terus. Oh iya, tadi belum dikasih tahu masak apa. Ibundanya masak apa. Apakah menarik atau tidak. Siapa tahu masakannya masak sushi. Sushi emang dimasak ya. Ada gitu sushi minta yang anget gitu. Ya anget bisa sih. Tapi sushi panas gak mungkin kali ya. Kan dia ikannya dingin bukannya. Saya juga request kata CTR, kata catur ya. The 1975 yang cocolate, yang coklat. Oke, baiklah tak. Gue aneh sih ya. Kalau gak bisa, kalau gak ada ya nanti tak cari alternatifnya. Soalnya ini retuk sulo ya ikan ini. Bang, datanya servernya agak suloyo ini. Parah. Oke, baiklah. Bunda bilang jangan deso kak. Katanya, oh jangan deso ya apa ya? Jangan deso ya besengek ya? Saya. Besengek, jangan deso. Aku browsing sih. Komputernya suloyo, nganggo HP lagi. Jangan deso. Lah malah tempat. Oh iya besengnya iki. Nek aku bilangnya yang pakai santan tempe sama ini kan warnanya putih ya. Lombok-lombok hijau gitu. Iki Wonogiren iki. Sayur yang khas Wonogiren. Kan di sini ada teman saya namanya Nana Hardan tuh yang di Pro 1 dulu Pro 2 sih. Iya, menarik sih. Menarik sekali. Masuk di IKS nih, morning person ya, morning person from Boyolali. Pagi berani do, aku juga absen nih, takutnya dibilang melupakan ntar. Iya. Ora nih. Enggak, saya yakin enggak lupa sih, cuman memang pada tambah sibuk semuanya in this situation and in this economy. Memang harus semakin pintar cari cuan. Berat, soalnya berat. Sekali request sesi foto tapi takutnya malah balik bubuk. Sesi potret ya. Sesi foto ya boleh lah tapi nanti agak antaran tak ini tak kasih lagu yang upbeat dulu ntar belum apa-apa itu tadi takutnya bener-bener balik bubuk ntar kayak tangi kok kan tugasnya mau ngoprak-oprak mau jempalik kayak orang-orang yang lagi tidur itu loh. Oke, kita ke lagu dulu ya. Thank you so much yang udah say hi, yang udah menyapa di 081327866966. Makanya kita waktunya lumayan panjang kali ini. Saya tadi sudah bilang kalau saya bakal nemenin kamu saya sampai jam tengah 12. Jadi lumayan lah ya. Jangan lupa juga ada musik planner, ada beberapa acara-acara lainnya. Pokoknya tetap saja di sini. Di 155 FM Pro 2. Apapun aktivitas kamu, silakan sambil gawe, sambil ngapain kek, sambil dengerin saya juga. Kita saling nemenin.